0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, ngarep tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Tinggal baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, masih bersamanya saya Nathan menemani Anda dalam Halo RRI untuk mendengarkan setiap keluhan Anda, untuk Anda yang berada di Manado dan sekitarnya terkait layanan dan fasilitas publik apapun itu. Pendengar bisa sampaikan melalui sambungan telepon di 0821-9883-5080. Selain itu juga Anda bisa menghubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun SMS di nomor yang sama. Saya ulangi, pendengar bisa langsung menghubungi di 0821-9583-5080. Nah pendengar, sebelum kita lanjutkan Halo RRI siang ini, kita ikuti dulu informasi terkini bersama reporter Roy Pesak terkait perkembangan penanganan karhutla di kaki Gunung Kelabat, Minahasa Utara.
1: RRI Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita sudah bersama dengan rekan Roy Pesak di lokasi. Bagaimana untuk informasi di lokasi, Roy Pesak?
1: Terima kasih rekan penyiar Nathanael yang ada di studio. Dan pendengar, siang hari ini, saat ini saya berada di posko gabungan. Rupanya di posko tim relawan pemburu api yang saat ini sudah hampir 3 minggu melakukan aksi untuk melakukan pemadaman api di kaki Gunung Kelabat. Dan dapat saya informasikan kepada Anda bahwa saat ini di posko tim relawan pemburu api ini boleh dapat dikatakan bahwa memang ada bantuan-bantuan yang langsung masuk ke posko ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa posko tim relawan pemburu api ini adalah individu-individu yang peduli dan tanpa dana, tetapi mengeluarkan dana pribadi sebagai bentuk kepedulian untuk bagaimana upaya mereka bisa memadamkan api. Dan tim ini sudah cukup lama terbentuk, dan mereka ini juga sudah terbentuk saat terjadinya di tahun 2015 lalu. Dan terkait dengan upaya tim relawan ini untuk memadamkan api di Gunung Kelabat, saat ini saya sudah bersama dengan Bung Stephen Malunda selaku ketua tim relawan pemburu api. Selamat siang, Bung Stephen.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Roy dan para pemirsa RRI dimanapun berada. Terima kasih sudah berkenan bersama dengan kami di posko pemburu api. Dan perlu kami sampaikan dan diinformasikan bahwa saat ini kami sudah berada di posko ini di Minahasa Utara, di posko GOR, sudah semenjak hari Sabtu kemarin. Jadi melihat situasi dan kondisi bahwa api di kawasan Gunung Kelabat sudah sangat urgensi, sehingga kami merasa perlu dan terpanggil untuk turun di lapangan membantu masyarakat, pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi untuk melakukan pemadaman. Kenapa kami merasa terpanggil dalam melaksanakan operasi padam? Karena yang pertama, Gunung Kelabat merupakan ikon daripada Sulawesi Utara, gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Utara yang masih memiliki berbagai endemik satwa yang langka. Kemudian yang kedua, apabila Gunung Kelabat ini terbakar secara masif seperti terjadi per tahun 2015 kemarin, itu berpotensi akan mengganggu aktivitas Bandara Samratulangi, yang dimana kita tahu Bandara Internasional Samratulangi menjadi salah satu tulang punggung di perekonomian warga Sulawesi Utara. Untuk itu kami berupaya maksimal bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Utara, serta stakeholder yang lain untuk bersama-sama, masuk juga dari kawan-kawan dari RRI yang merupakan bagian relawan daripada tim pemburu api ini semenjak tahun 2015 kemarin. Nah, jadi untuk itu saat ini kami masih tetap berjibaku dengan api. Kita mengejar api, kepala-kepala api, dan kemudian melakukan pemadaman karena masih ada sisa-sisa bara-bara api. Itu kita langsung clear up, size up, dan di dalam tim ini kita bersama dengan tim Manggala Agni, yaitu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, sebagai mentor daripada personil pemburu api, sehingga tim kami jadi terlatih di dalam penanganan. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Roy, benar, kami adalah relawan tanpa pamrih. Jadi kami bekerja itu hanya dari hati nurani kami. Bila ada yang berkenan membantu, dipersilakan, ya tidak juga tidak masalah.
1: Oke, dan pasti dalam upaya untuk memadamkan api ini pasti ada kendala-kendala dan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent. untuk bisa memadamkan api itu. Nah, ini peralatan-peralatan seperti apa dan tantangan seperti apa yang dialami saat
2: Baik, Pak. Terima kasih. Jadi saat ini memang tim mengalami kesulitan dari segi prasarana dan prasarana. Karena banyak peralatan-peralatan yang kita tidak ada dijual di Manado. Dan kita menggunakan peralatan itu yang masih kita gunakan pada tahun 2015 dan 2019. Terutama itu pompa punggung atau dinamakan jet shooter. Nah, itu sudah sangat memprihatinkan, tetapi masih bisa kita gunakan di dalam pelaksanaan operasi padam ini. Karena kenapa kita menggunakan pompa punggung? Jadi pompa punggung dia isinya 20 liter dan itu dipikul kayak ransel. Nah, itu kita masuk ke dalam hutan karena di dalam hutan itu kan kesulitan air kita di dalam. Jadi kita bawa dari bawah dan itu lebih cenderung digunakan pada pohon-pohon yang besar atau pohon-pohon aren yang menjadi pemicu-pemicu. Nah, itu kita gunakan itu. Kemudian kita menggunakan stick yang biasa disebut di sini paka-paka atau tepuk-tepuk dan alat garuk dan skop. Jadi hanya itu yang kita bisa gunakan karena alat peralatan lain sudah tidak bisa. Akan tetapi apabila medan memungkinkan, itu dari tim Manggala Agni itu supply air menggunakan sistem tandon, jadi bisa naik sampai 1 sampai 2 kilo. Jadi ditransfer dengan pompa air yang dimiliki oleh Balai Dalkarhutla Kementerian Kehutanan. Kita berkolaborasi di situ. Dan untuk medan, ya mengingat Gunung Kelabat itu terjal dan dapat tebing, dan memang medan itu cukup sulit, akan tetapi kami tidak khawatir dan ragu karena personil kami sudah dilatih dan terlatih dalam berbagai bidang. Demikian, Pak.
1: Oke, mendengar demikian penyampaian dari ketua tim relawan pemburu api yang saat ini masih terus intens untuk melakukan pemadaman, dan mereka rencananya pada hari ini akan membuat satu posko atau dinamakan flying camp atau yang nantinya mereka tidak akan lagi balik ke posko induk, namun mereka akan standby selama 2-3 hari sampai api itu sudah tidak ada lagi. Nah, seperti yang telah Anda dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Stephen Malonda, dan tentunya bagi masyarakat yang peduli mungkin bisa memberikan bantuan ala kadarnya untuk membantu tim relawan ini untuk bisa eksis memadamkan api di Gunung Kelabat. Dan pemerintah saat ini memang sudah mengeluarkan status tanggap darurat di Kabupaten Minahasa Utara, dan tanggal 4 atau 5 rencananya juga pemerintah provinsi akan mengeluarkan status tanggap darurat. Demikian yang dapat saya informasikan langsung dari posko gabungan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Minahasa Utara. Saya kembali ke rekan penyiar di studio.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, masih di Halo RR ini. Kami siap untuk mendengarkan setiap keluhan Anda, untuk Anda yang berada di Manado dan sekitarnya, terkait pelayanan publik juga, maupun fasilitas publik, apapun itu deh, pendengar bisa sampaikan melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080. Selain itu juga, Anda bisa hubungi WhatsApp kami melalui chat WhatsApp ataupun SMS di nomor yang sama melalui 0821-9583-5080. Nah, baik mendengar, untuk Anda umat muslim dimanapun kalian berada juga, seperti biasa jam 12 siang kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat di masjid, dari Masjid Awal Fatul Mubin, Tuminting, Manado. Sembari menunggu siaran sholat Jumat, kita hadirkan musik-musik religi muslim.

Ya, baik pendengar, tidak terasa sudah mau 1 jam ya kita lewati bersama dalam Halo RRI siang ini. Dan buat Anda yang hari ini mungkin belum sempat bergabung, jangan khawatir, di kesempatan berikutnya Anda bisa tetap bergabung bersama kami kok untuk menyampaikan keluhan atau persoalan yang ada di lingkungan sekitar Anda melalui Halo RRI. Jadi saya Nathan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam dalam Halo RRI. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut ke musik dan informasi.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oke, baik pendengar. Demikian Sakib Mau Tak Mau. Oke, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Manado Siang ini. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali berbagai informasi yang beredar di media sosial. Informasi-informasi yang mungkin belum kita cek kebenarannya, namun sudah terlanjur kita percaya atau bahkan sudah kita bagikan kepada orang lain. Nah, pendengar, supaya kita tidak mudah percaya untuk informasi-informasi yang beredar, mari kita sama-sama cek kebenarannya bersama saya. Saya ajak Anda kali ini untuk dalam cek fakta Pro 1.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, pendengar, ada satu informasi nih yang mungkin sempat Anda temui di media sosial. Beredar sebuah unggahan di Facebook yang menawarkan pulsa dan kuota internet gratis. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan bonus data internet sebanyak 25 GB dan bonus pulsa untuk semua operator dalam rangka HUT yang ke-81 Republik Indonesia. Gimana pendengar? Kedengarannya menarik ya? Tapi pertanyaannya, benarkah informasi tersebut? Nah, mengutip dari rri.co.id, informasi mengenai tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis tersebut dinyatakan hoax atau tidak benar. rri.co.id memberitakan tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Jadi hasil penelusuran menemukan tautan yang dicantumkan dalam unggahan justru mengarah ke laman pengisian data pribadi dan nomor Telegram. Bukan hanya itu, pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut juga diidentifikasi sebagai hasil kecerdasan buatan atau AI. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan informasi tentang hadiah, pulsa gratis atau kuota gratis atau program menarik lainnya di media sosial, jangan langsung tergiur dan mengikuti tautan yang diberikan. Cek dulu sumber resminya, dan yang paling penting, jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak yang belum jelas. Jadi pendengar, saring dulu sebelum sharing, atau saring dulu sebelum kita bagikan dan cek sebelum kita klik. Nah, itulah tadi cek fakta Pro 1 yang kali ini kita rangkum dari pemberitaan rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Oke, baik mendengar, demikian Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Oke, kita beralih ke informasi di siang hari ini yang tentunya saya hadirkan untuk Anda pendengar, yang saya kutip dari laman rri.co.id. Jadi pendengar, ada kabar baik nih bagi para pelajar dan orang tua, khususnya di Sulawesi Utara. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka program bantuan studi untuk 2.000 siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh Sulawesi Utara. Nah, pendengar, buat Anda yang memiliki anak atau keluarga yang sedang menempuh pendidikan di jenjang tersebut, informasi ini bisa diperhatikan pada pendaftaran.

Pelayanannya yang sudah dibuka mulai dari 1 Oktober dan berlangsung sampai 15 Oktober 2026. Sedangkan juga pendengar, pengumumannya juga untuk penerima bantuan dijadwalkan pada 25 Oktober 2026. Jadi pendengar, buat para siswa dan orang tua yang memenuhi persyaratan, jangan sampai kelewat informasi dan jadwal pendaftarannya. Ya, kembali lagi kami informasi ini kami rangkum dari rri.co.id. Semoga juga program bantuan studi yang diberikan pemerintah ini bisa membantu para pelajar di Sulawesi Utara untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita. Nah, setelah informasi ini, pendengar, kita kembali lagi menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi pilihan.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبك سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومواله ايها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين وجمره الصالحين رحمكم الله yang pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh keberkahan ini salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita melalui keluarganya, sahabatnya, dan akan sampai kepada hari kiamat yang insya Allah kita senantiasa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Hadid ayat 16 Alam ya'nil lilladzina amanu antasyakulubuhum lidhikrillah. Belumkah datang waktu bagi mereka orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat kepada Allah. Khatib mengajak kepada seluruh jamaah. Mari sejenak kita renungkan berapa banyak saat ini orang muslim yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Berapa banyak laki-laki yang saat ini dalam keadaan sakit berada di rumah sakit. Mereka mempunyai keinginan yang sama seperti kita. Yaitu ingin melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tapi Allah memberikan nikmat sakit kepada mereka. Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat secara bersamaah. Seperti yang kita lakukan pada saat ini. Berapa banyak orang-orang yang menunggu untuk sholat Jumat. Tapi belum datang waktu Jumat. Mereka telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang telah mempersiapkan diri menuju ke rumah-rumah Allah. Tapi belum sampai di rumah Allah. Mereka mendapati kecelakaan dan telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu bisa terjadi kepada kita saat ini. Maka ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Jangan menunggu sakit baru kita mau taat kepada Allah. Jangan menunggu sakaratul maut baru kita mau tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Di antara fitnah dunia yang kerap melalaikan manusia yaitu kecintaan berlebihan kepada kedudukan, kepada kekuasaan dan yang paling bahaya adalah berambisi terhadap jabatan. Ambisi terhadap jabatan tanpa dilandasi kesiapan mental dan kapasitas diri merupakan sumber malapetaka dan penyesalan diri pada hari kiamat serta kehinaan yang tidak dijalankan apabila amanah itu diberikan kepadanya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa akan ada di antara umatnya yang mereka teramat berambisi untuk mendapatkan jabatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari innakum satarisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan. Padahal kelak di hari kiamat, ia akan menjadi penyesalan. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Ambisi terhadap jabatan akan berujung kepada penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Kecuali bagi mereka yang mendapatkan dengan cara yang benar. Dan menunaikan dengan rasa penuh tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, semua kita yang hadir pada saat ini adalah khalifatul fil ard, pemimpin di dunia, pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, bagi kelompok, bagi masyarakat, bagi negara secara besar.
Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, merupakan seorang sahabat yang tawadhu, zuhud, soleh, alim, luar biasa ibadahnya dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Dan dia adalah seorang pemberani, karena pada saat itu semua orang tidak mau mengikuti Rasulullah, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari justru secara terang-terangan menyatakan keislamannya di samping Ka'bah, dan dia kemudian dikeroyok oleh kaum Quraisy pada saat itu. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Abu Dzar datang kepada Rasulullah, kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak akan memberikan kepadaku sebuah pekerjaan atau jabatan? Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, ketahuilah bahwa jabatan itu merupakan amanah dan engkau lemah pada wilayah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Dzar, jabatan merupakan amanah dan amanah ini pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi mereka yang menjalankan secara hak dan melaksanakan dengan tugas yang benar. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Ada tiga keadaan apabila seseorang yang kemudian mendahulukan hawa nafsunya untuk berambisi mendapatkan jabatan. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta-minta atau terlalu berambisi mengejar jabatannya, biasanya akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikul bebannya sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tanpa bantuan Allah, seseorang akan mudah tergelincir dalam kezaliman dan kelalaian. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdurrahman bin Samurah, "La tas'il imarah fa innaka inna utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utita an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah meminta-minta jabatan. Janganlah meminta-minta menjadi pejabat. Jika engkau mendapatkan dengan cara meminta-minta, niscaya engkau akan diserahkan oleh Allah tanpa dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau mendapatkan dengan tidak meminta-minta, niscaya Allah akan membantumu dalam menjalankan kepemimpinanmu. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Keadaan kedua, ambisi terhadap jabatan lebih merusak agama dibandingkan seorang serigala yang lapar. Terutama ketamakan terhadap harta merupakan kedudukan yang jauh lebih merusak keimanan seseorang dibandingkan dua seekor serigala yang dilepas di antara kerumunan kambing. Orang yang gila jabatan akan menghalalkan segala macam cara, yaitu menebar kebohongan, menindas yang lemah, memfitnah tanpa bukti, memprovokasi, bahkan menghasut orang lain untuk membenci saudara muslim yang lain demi satu hal yang mereka sendiri tidak mengetahui kejelasannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Sekecil apapun kebatilan yang kita lakukan di muka bumi ini, sekecil apapun kejahilan yang kita lakukan di muka bumi ini, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan di muka bumi ini, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama yaitu kepemimpinan kita. Kepemimpinan kita tidak akan bertanggungjawabkan hanya sekedar kepada manusia, melainkan kepemimpinan ini, amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal misqala jarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahilan, kejahatan sekecil apapun walaupun sebiji dahra, pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan seseorang yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Famay ya'mal misqala jarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan walaupun sebiji dahra akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Dan ketahuilah wahai jamaah ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah, di antara lubuk hati kita
Tidak ada yang mengetahui niat baik ataupun niat jahat. Tapi ketahuilah, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, baik maupun lewat lisan, lewat perbuatan, lewat niat yang tidak baik, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, surat Yasin ayat 65, "Al-yauma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kata Allah, Allah akan mengunci mulut-mulut mereka dan tangan mereka akan berbicara di hadapan Allah. Kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang mereka dahulu lakukan. Yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah jabatan menjadi sumber penyesalan di akhirat. Jabatan yang diraih karena ambisi pribadi, karena suap, karena intrik politik, menjadi beban hisab yang sangat berat di akhirat. Kehormatan yang semua yang diterima di dunia akan berubah menjadi kehinaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum satarisuna 'alal imara wa satakununa damatan yaumal qiyamah, fa ni'mal murdiatu wa bisalti fata'timatu." Kalian yang berambisi terhadap jabatan, padahal dia adalah penyesalan pada hari kiamat. Dia adalah sebaik-baik wanita yang menyusui dan seburuk-buruk wanita yang menghentikan susuannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratu salihin rahimakumullah. Umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun begitu singkat di dunia ini. Dan semua itu akan kita bawa di hadapan Allah. Semua yang kita bawa di hadapan Allah, sekiranya itu adalah amal yang buruk, maka kita akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sakaratul maut baru kita akan bertaubat kepada Allah. Jangan menunggu sakit baru kita akan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan hidup, menciptakan mati dan hidup, dan akan menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini mari kita renungkan bahwa jabatan bukanlah sebuah kebanggaan yang untuk disombongkan, melainkan beban yang berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika amanah yang datang kepada kita tanpa kita memintanya dan kita rasa mampu dan adil untuk melakukan di dalamnya, maka sambutlah dengan niat yang lurus karena Allah. Namun jika jabatan dikejar dengan ambisi, bernafsu tinggi, menginginkan jabatan untuk mendapatkan jabatan yang lain, menginginkan jabatan agar supaya dihormati oleh orang lain, menginginkan jabatan untuk dia ujub berbangga diri di hadapan Allah, maka ketahuilah jabatan itu akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendak menjauhinya dan insyaallah melepaskan, karena pemimpin itu adalah pertanggungjawaban bukan sekedar di hadapan manusia melainkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratu salihin rahimakumullah. Semoga kita semua yang punya keinginan untuk menjadi seorang pemimpin dipertimbangkan keinginan kita. Sekiranya kita mampu melaksanakan, menjalankan amanah ini, mari kita terima dengan berniat lurus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ingin mendapatkan jabatan hanya untuk menjadikan batu loncatan mendapatkan jabatan yang lain, maka urungkanlah niat tersebut, karena pemimpin amanah ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada hari Jumat ini, yang ada di dalam masjid ini, tidak keluar kita dari masjid ini melainkan kesemua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita kembali kepada Allah dengan keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut.
وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في العباد وادخلي الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

فيها ولا يبيا قد عمل ما تدفى وذكر اسم ربي فصلى بل دوسر

ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Makasih, Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu. Gara-gara ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu.
1: Ayah sama mama akan sekolahkan Kaila di sekolah yang favorit dan bernafi. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kaila mau sekolah dengan rajin ya.

Oke, baik pendengar, itu dia yang bagus dari Wali Band, Ngantri ke Sorga. Oke pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dengan kami. Tentunya masih bersama Nathan di sini akan menemani siang Anda, aktivitas siang Anda sampai pukul 1 nanti. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi muslim yang akan menemani aktivitas Anda. Tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa untuk makan siang tentunya ya, agar tetap ada tenaga melanjutkan kegiatan di siang hari ini. Kita ikuti lagu berikutnya. Masih dalam religi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

Ya, baik pendengar, demikian Ungu dengan lagunya Surgamu. Bicara soal surga, tentunya semua dari kita ingin masuk surga. Oke, masih bersama Nathan di sini menemani siang Anda. Kembali lagi saya akan hadirkan informasi terkini yang masih saya kutip dari rri.co.id. Nah, kali ini pendengar, informasi siang hari ini datang dari Kota Manado. Oke, pendengar, ada gerakan yang diluncurkan untuk membantu anak-anak yang sudah berhenti sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah. Nah, pemerintah kembali meluncurkan gerakan agar anak-anak yang sudah berhenti sekolah agar bisa kembali mendapatkan hak atas pendidikan. Ya, pemerintah Kota Manado resmi meluncurkan Gema Makase atau Gerakan Masyarakat Manado Kembalikan Anak Bersekolah. Nah, pendengar, gerakan ini diluncurkan di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut juga, pendengar, dilakukannya sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama. Gema Makase ini juga tidak hanya melibatkan pemerintah dan sekolah, tetapi juga keluarga dan juga pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta tokoh agama, akademisi, DPRD, dan komunitas, dan juga elemen masyarakat lainnya. Nah, pendengar, program ini juga mendukung, program ini juga didukung sistem berbasis teknologi yang disebut SIMAKASE atau Sistem Informasi Manado Kembalikan Anak Bersekolah. Harapannya, anak-anak di Kota Manado yang sempat tidak bersekolah atau sudah berhenti sekolah, bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Oke, seperti biasa informasi ini kami rangkum dari rri.co.id. Untuk Anda mau memperbarui informasi Anda bisa langsung mengunjungi laman rri.co.id. Tetap bersama kami karena saya masih akan menemani Anda untuk Manado siang ini dengan lagu-lagu dan informasi pilihan.

0: nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah waktu sudah menunjukkan pukul 13. Pada saat ini saya masih berada bersama Anda di ruang dengar Anda bersama saya Nathanael, dan di siang ini saya akan hadirkan informasi-informasi pilihan dan juga lagu mancanegara yang hits untuk Anda.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Iya, pendengar. Demikian kita sudah mendengarkan Creep dengan Radiohead. Gimana nih pendengar? Di cuaca yang panas yang ini, apakah masih semangat aktivitasnya? Apakah lancar semua aktivitas yang dilakukan? Ya, saya harap juga tetap lancar-lancar ya. Kita beralih dulu, ada informasi yang harus saya sampaikan yang masih saya kutip dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini ada informasi yang mungkin perlu kita perhatikan, apalagi kalau di rumah ada anggota keluarga yang sedang mengalami gejala flu. Nah, hari ini rri.co.id memberitakan soal influenza tipe A yang disebut mudah menular, terutama di dalam lingkungan keluarga. Nah, pendengar, kalau kita bicara influenza tipe A, sebenarnya cara penularannya kurang lebih seperti flu pada umumnya. Tapi ada juga, contohnya misalnya ada orang yang sedang terinfeksi, kemudian dia batuk atau bersin, percikan dari batuk atau bersin tersebut bisa terhirup oleh orang lain. Jadi pendengar, penularan juga bisa terjadi melalui benda yang sudah terkena percikan dari orang yang sakit. Kemudian benda itu disentuh dan kita tanpa sadar menyentuh wajah atau hidung atau mulut dan bisa terjangkit penyakit influenza. Nah, karena itu pendengar, kalau ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit, kita perlu lebih berhati-hati lagi karena harus waspada. Bukan berarti juga harus panik pendengar, tapi kita harus tetap bisa mengurangi risiko penularannya. Misalnya juga pendengar, dengan menggunakan masker kita saat berinteraksi di dekat orang yang kita tahu nih sedang batuk atau flu, tetap kita gunakan masker. Dan juga jangan lupa rajin untuk mencuci tangan. Dan kalau sedang sakit juga pendengar, sebaiknya istirahat di rumah dan mengurangi kontak dekat dengan anggota keluarga lain. Terutama kalau ada di rumah, kalau ada di rumah yang ada anak kecilnya, atau orang lanjut usia, atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Jadi pendengar, intinya bukan untuk membuat kita takut, tapi supaya kita lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentunya. Nah, kalau pendengar juga sedang flu atau merasa tidak enak badan, jangan dipaksakan untuk beraktivitas dulu. Jadi kita juga perlu istirahat yang cukup, jaga kebersihan, dan kalau gejalanya semakin berat, sebaiknya periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk siang hari ini, Manado Siang ini, masih saya menemani bersama Nathanael Kaparang, masih menemani di ruang dengar Anda dan akan terus menyajikan informasi terkini dan juga hits mancanegara pilihan terbaik kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI, di Persoter dari Manado. Dan siang ini, sambil menunggu warta berita daerah siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita masih hadirkan lagu-lagu manca untuk Anda, menemani ruang dengar Anda untuk beraktivitas di siang ini. Tetap semangat dan selamat beraktivitas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Yang pasti bahwa kami berharap kepada masyarakat untuk segera mengakhiri pertikaian.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathaniel Kaparang. Baik pendengar, pertikaian antar warga desa Poopo dan Kelurahan Upai resmi diakhiri melalui deklarasi damai yang digelar di Balai Desa Poopo Selatan.
2: Pertikaian antar warga Desa Poopo dan Kelurahan Upai resmi diakhiri melalui deklarasi damai yang digelar di Balai Desa Poopo Selatan, Kecamatan Pasi Timur, Kabupaten Bolang Mongondo. Deklarasi ditandai dengan pembacaan ikrar damai oleh perwakilan dari kedua wilayah yang sebelumnya terlibat konflik. Bupati Bolmong Yusra Al-Habsi menegaskan deklarasi ini adalah proses final untuk memastikan kedua belah pihak sepakat mengakhiri pertikaian dan kembali membangun kehidupan yang berdampingan.
1: Apa yang menjadi sebuah pertikaian bisa kita selesaikan dengan damai. Itu pendekatan kita, pendekatan kebersamaan antara kedua belah pihak dan satu dengan yang lain yang berdua ini bisa segera berdamai. Tentu ini bisa terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah yang berdua dan pemerintah yang fasilitasi. Yang pasti bahwa kami berharap kepada masyarakat untuk segera mengakhiri pertikaian dan kita menuju kebersamaan. Ini hanya akan merugikan kita semua.
2: Bupati minta pemerintah desa proaktif memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga jika menemukan unggahan provokatif. Senada, Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, mengatakan warga Poopo dan Upai sejatinya adalah saudara dekat yang telah lama hidup berdampingan.
3: Mari kita merajut silaturahmi, mari berkukuh kembali persaudaraan karena masyarakat Kota Mobagu, masyarakat Pulau Mongondo, masyarakat Kelurahan Upai dan Poopo ini masih memiliki hubungan persaudaraan sangat erat. Sehingga bagi kami sangat tidak wajar apabila hal ini terjadi dan kita tentu mengharapkan ini bisa terjadi komunikasi yang baik antara kedua masyarakat karena pemerintah hadir di sini bersama Pemda tentunya sangat mengharapkan adanya kedamaian daripada kedua wilayah sehingga pemerintah bisa membangun daerah ini dengan tertib, dengan bijaksana apabila masyarakatnya juga damai.
2: Weni Gaib pun meminta seluruh pihak konsisten menjaga kesepakatan damai dan menutup ruang bagi pertikaian baru. Calvin Wisang melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kehadiran relawan semakin meningkat setelah Pemkab Minut memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla.
4: Pemerintah Kabupaten memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan menyusul masih aktifnya titik api di kawasan kaki Gunung Kelabat Minahasa Utara. Dengan demikian, tim pemburu api dan relawan bersama pemerintah saling berkoordinasi di posko operasi padam karhutla di GOR Lapangan Voli Kecamatan Air Mandidi. Kepala BPBD Minahasa Utara Teo Lumingkewas mengatakan posko tersebut juga mengkoordinir keterlibatan relawan menghadapi karhutla.
5: Dengan tanggap darurat di Kabupaten Minahasa Utara, sejak tanggap darurat pertama kemudian berakhir dan sudah diperpanjang tanggap darurat penanggulangan bencana karhutla telah oleh Bupati Minahasa Utara di saat yang sama juga sudah mengeluarkan SK posko tanggap darurat. Nah, di sini kita buat pos lapangan, mungkin teman-teman lihat kenapa tulisannya berbeda. Intinya sama maksud dan tujuan kita sama, cuman sebutannya berbeda. Dan dari BNPB biasa disebut pos lapangan. Di sini kita buat semacam pos terpadu. Tujuannya apa? Untuk mengikat semua relawan yang ada di Minahasa Utara, siapapun dia yang mau bergabung membantu untuk penanganan karhutla di Gunung Kelabat.
4: Setiap hari, relawan dan petugas posko berupaya melakukan pemadaman api di sejumlah titik, termasuk yang telah mendekati kawasan pemukiman perumahan Geovani Matungkas di Membe. Relawan pemburu api juga mencegah kebakaran meluas karena akan berdampak pada gangguan penerbangan di Bandara Samratulangi Manado. Saat ini titik api masih aktif di lantai hutan Kelabat namun berupaya dicegah masuk ke areal hutan lindung. Audi Kandores melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mengalami hari tanpa hujan dengan durasi lebih dari 60 hari.
6: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mencatat sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Durasi terlama terjadi di Kecamatan Pinogaluman, Bolaang Mongondo Utara yang telah mengalami 106 hari tanpa hujan. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Staklim Sulu Chandra Buwana menjelaskan, kondisi ini mulai berdampak pada sentra pertanian, terutama ketersediaan air irigasi.
7: Wilayah yang berada pada kriteria lebih dari 60 hari tanpa hujan. Nah, saat ini wilayah terpanjang itu ada di Bolaang Mongondo Utara, tepatnya di Kecamatan Pinogaluman. Itu wilayah dengan hari tanpa hujan terbanyak sebanyak 106 hari tanpa hujan.
6: BMKG mengimbau masyarakat dan petani untuk mewaspadai dampak kekeringan, serta memantau informasi iklim resmi dan mengikuti arahan pemerintah daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pariwisata Sulawesi Utara pada Agustus 2026 menunjukkan perkembangan positif, terutama dari kunjungan wisatawan mancanegara.
8: Kepala BP Sulut, Wateki, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada bulan Agustus 2026 mencapai 11.795 kunjungan. Angka ini meningkat 13,28% dibandingkan bulan sebelumnya dan melonjak 108,47% dibandingkan Agustus 2025. Menurut Wateki, peningkatan kunjungan Wisman tersebut turut dipengaruhi oleh penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event internasional di Sulawesi Utara, termasuk Tomohon International Flower Festival atau TIFF. Berdasarkan negara asal, wisatawan dari Korea Selatan masih mendominasi dengan 5.683 kunjungan atau 47,18% dari total kunjungan Wisman.
9: Kita lihat pertumbuhannya, pertumbuhan bulanan ya. Korea Selatan meningkat 47,30%, dan Tiongkok ini menurun dibandingkan dengan bulan lalu 9,77%. Dan Jerman meningkat 18,78%. Pertumbuhan tahunannya, ya Korea Selatan ini bertumbuh sangat tinggi, ya 17.659,38%. Kemudian Tiongkok, ya, dibandingkan tahun lalu juga terjadi penurunan juga nih, minus 12,22%. Dan Jerman dibandingkan tahun lalu meningkat 25,43%. Berikutnya wisatawan nasional, jadi penduduk Sulawesi Utara yang 0,91%. Pada bulan Agustus 2026 ini jumlah perjalanan wisnus mencapai 1.282.400 perjalanan.
8: Untuk tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada Agustus 2006 tercatat 49,08%. Angka tersebut meningkat 1,88 poin dibandingkan Juli 2006 dan naik 2,73 poin dibandingkan Agustus 2005. Sedangkan TPK hotel non bintang tercatat 30,51%, meningkat 1,07 poin dibandingkan bulan Juli 2006. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Makna Hari Kesaktian Pancasila adalah meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
10: Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi tema memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan wilayah Indonesia.
11: Upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tentu tema ini adalah bagian dari rangkaian bagaimana kita mau menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi nilai-nilai yang akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Langkah kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa diajarkan di sekolah, dan ini tentu akan menjadi bagian bagian yang terus menerus kita ajarkan, karena Pancasila ini sudah terbukti adalah dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai macam jenis suku, agama, ras, serta tersebar di ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
10: Menurutnya, nilai-nilai Pancasila perlu terus diamalkan dan diwariskan kepada generasi muda. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk kembali memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Diana Masih melaporkan.
0: Musim kemarau melanda talaut. Harga bawang dan tomat di pasar Melongwane tetap stabil.
12: Di tengah musim kemarau yang masih melanda Kabupaten Kepulauan Talaut, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar Melongwane justru terpantau relatif stabil. Pedagang di pasar Melongwane Lipi mengatakan harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara harga tomat juga belum mengalami perubahan dan masih dijual sekitar Rp20.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, hingga saat ini belum terjadi lonjakan harga yang signifikan pada sejumlah komoditas tersebut.
13: Tomat masih sama Rp20 per kilogram, untuk bawang merah masih sama juga Rp50 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50 per kilogram.
12: Stabilnya harga pangan ini menjadi perhatian penting mengingat musim kemarau dapat mempengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pertanian dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau ketersediaan dan distribusi pangan agar stabilitas harga tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat. Marsuki Pengero melaporkan.
0: Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Samratulangi Manado menegaskan tiga pilar prioritas kerja pimpinan fakultas. Hal tersebut ditegaskan Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando saat membuka latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa.
14: Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado menegaskan tiga pilar prioritas pembangunan fakultas. Hal tersebut disampaikan Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando saat membuka latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa.
15: Saya fokus pada tiga pilihan saya. Ada tiga fokus pada pilihan saya. Pertama, saya fokus pada akreditasi. Yang mulai makalese di Ketua Kadian BK, baru pasti itu. Kedua, saya fokus pada pembangunan sarana-prasarana. Dan yang paling utama, energi saya, energi terbesar saya adalah bagaimana mengembangkan karakter kepemimpinan mahasiswa.
14: Saat membuka pelatihan kepemimpinan mahasiswa di kampus Kleak, Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando menegaskan tiga pilar tersebut mencakup mutu akreditasi sarana prasarana serta pembinaan karakter kepemimpinan. Dukungan penuh dari pimpinan fakultas ini menjadi angin segar bagi para aktivis kampus untuk terus mengasah jiwa kepemimpinan di warga organisasi kemahasiswaan.
0: Optimalkan layanan kepemerintahan, Pemkab Minahasa Utara lantik 52 aparatur sipil negara.
10: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi 52 aparatur sipil negara atau ASN. Pelantikan dipimpin Sekda Insinyur Nopli Wawiling yang dalam kesempatan itu menegaskan terkait pelayanan publik harus menjadi prioritas, dan ini juga merupakan bagian dari rangkaian proses kepegawaian.
16: Menyampaikan banyak selamat kepada 52 orang pejabat sudah dilantik oleh Bupati melalui saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Pelantikan dalam jabatan ini harus dimaknai inilah sebuah bentuk kepercayaan dari pimpinan. Mereka melihat bahwa peristiwa pelantikan ini merupakan sebuah rangkaian proses yang memang betul-betul mekanismenya berjalan dengan baik.
10: Dari 52 ASN yang dilantik, 7 diantaranya merupakan pejabat struktural, terdiri atas pejabat administrator atau eselon 3, pejabat pengawas atau eselon 4, dan juga 1 kepala puskesmas dan 44 pejabat fungsional. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang, BEM FISIP Unsrat laksanakan LKMM dorong mahasiswa jadi agen perubahan.
17: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi menggelar latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa atau LKMM. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Diando. Ketua BEM FISIP Unsrat Alia Angelina mengatakan LKMM menjadi wadah pembinaan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berpikir kritis, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Alia pun mengungkapkan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti LKMM patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari adanya mahasiswa yang secara aktif mencari informasi dan menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti kegiatan ini.
18: Jadi kegiatan LKMM, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, mempunyai tujuan yaitu membangun mahasiswa-mahasiswa di FISIP Unsrat untuk menjadi agen perubahan, agent of change, untuk nanti di masa depan menjadi lebih kritis, melatih integritas mereka dan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Antusias dari mahasiswa baru saat ini cukup patut diapresiasi karena di beberapa kesempatan juga mereka yang duluan mencari kami.
17: Melalui LKMM, BEM FISIP Unsrat berharap mahasiswa dapat memiliki bekal kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi maupun dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah, saya Natalia Kaparang mewakili rekan yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa,

0: Selamat sore kembali pendengar. Kita lanjutkan Manado sore ini yang masih di edisi yang sama. Jumat 2 Oktober 2026. Kembali ada Mike di sini ya, siap melengkapi sore Anda ya. Baik ya dengan aktivitas ataupun menemani Anda yang mungkin sementara menikmati istirahat waktu santai bersama keluarga. Apa kabar ya untuk Anda sampai dengan sore ini ya, walaupun cuaca memang di luar sana. Aduh. Cuaca memang sedang lucu-lucunya ya. Tapi bagaimanapun cuaca ya yang kita lewati setiap hari, karena masih dalam apa ya fenomena, dampak dari fenomena El Nino, kita harus membijakinya sebaik mungkin. Ya, perbanyak konsumsi air putih dan menggunakan masker pelindung matahari juga untuk kulit. Oke, baik, kita lanjutkan 100% Indonesia dengan topik menarik. Iya, pendengar, kadang ada hal-hal yang membuat, ya namanya aktivitas ya, tentunya tidak luput dari yang namanya lelah atau capek. Dan kadang yang paling melelahkan dalam hidup bukan pekerjaan yang menumpuk sih, atau bukan perjalanan yang jauh, atau bukan juga aktivitas yang menguras tenaga. Ya, tapi jauh lebih dalam ya, yang sering diam-diam menghabiskan energi kita, itu pikiran kita sendiri. Ya, ketika kita bangun pagi hari dengan tubuh yang sebenarnya belum sepenuhnya pulih, mata sudah terbuka tapi kepala masih dipenuhi dengan berbagai hal ya. Memikirkan pekerjaan yang belum selesai, tanggung jawab yang harus dipenuhi, masa depan yang belum jelas, memikirkan uang, keluarga, hubungan, apalagi impian ya, berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Ya, belum juga hari yang dimulai ya, kita sudah mulai rasa lelah. Aneh memang ya. Oke, itu yang menjadi topik kita untuk sore hari ini. Hal apa yang sering membuat Anda capek atau lelah? Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore.
1: Dari
0: Ibu Sopan. Ibu Elma.
1: Iya, Ibu Elma.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya sehat bahagia walaupun sehat. Diterang hujan.
0: Hah? Oh, diterangi hujan. Hujan, hujan yang, hujan apa? Yang mengeringkan, Kang. Hujan ya, yang bikin kering. Aduh, kapan hujan datang ya?
1: Hanya Tuhan Yesus yang tahu.
0: Ah, itu dia. Oke, baiklah kalau begitu, orang maka lisung. Ibu Els, kalau Ibu Els, apa sih yang sering membuat Anda capek?
1: Berpikir. Pikiran cepat.
0: Karena alasannya apa?
1: Alasannya ada pikir-pikir bagaimana keluarga.
0: Pikir-pikir.
1: Yang enggak sini cuma Ibu El sendiri kan. Jadi pikiran berat.
0: Berat, iya. Mau pikir-pikir apa lek kok semuanya Anda toh?
1: Iya, kamu betul kok. Apalagi
0: panas lagi. Hmm. Itulah makanya. Aduh. Jadi pikiran. Oke. Salah-salah lekal torongnya mubah pikir, Kang.
1: Oh itu.
0: Itu. Orang kan dikasih apa pikiran oleh Tuhan untuk berpikir.
1: Iya, kakek. Orang harus berpikir apapun yeah. Itu orang harus berpikir. Tapi pikir saja yang negatif. Tapi.
0: Ah, itu dia. Baiklah. Oke deh. Biar nggak jadi beban ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Baik, Ibu Els. Satu hari bersamamu ada Nuka. Ada Novia, maaf, atau mau lampu jalan dari Naura Ayu? Yang mana?
1: Yang ketiga apa?
0: Lampu jalan.
1: Aduh, pas di jalan sini langsung mati lampu-lampu.
0: Ah, sunyi ada lampu. Oh iyo. Tapi memang pernah ada.
1: Ada pernah. Oh. Tante Kuntua ini dalam perjalanan dia sangat dirawat. Hmm.
0: Padahal kan sebenarnya yang namanya jalan ya, kalau yang iya kalau jadi, suasana kalau gelap kan berpotensi kejahatan, iya kan?
1: Kalau mau lewat di Makalisung ini, ya maaflah kalau malam. Memang gelap di jalan, mau di jalan protokol,
0: aduh. Gelap. Hmm. Mau bawa kendaraan, mau bawa kendaraan lekontu lampu rongo.
1: Tidak ada cahaya dari rumah ya, kalau tidur kan.
0: Nah rumah, itu kan? Leh. Baiklah, oke. Okay.
1: Jadi di Makalisung ini memang jujur tidak ada lampu jalan. Oh. Kalau dulu ada, sekarang
0: wow.
1: Ada.
0: Luar biasa.
1: Selamat. Ini tidak ada.
0: Jadi warga Makalisung sangat-sangat berharap ini berarti ya?
1: Iya, berharap saya kalau kentuang aku kan, saya aku jalan biar cuma ya di jalan protokol saja.
0: Oke, dan baiklah. Salah-salah kamu pakai lilin juga, Kang?
1: Ya.
0: Salah-salah mau pakai jolilin.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Els, langsung for siapa tuh lagu?
1: Ya, salam pertama tentunya buat pemain yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih istri dan anak-anak di rumah. Diberkati Tuhan yang sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Lanjut, tiga sinyal. Yang pertama yang ada di Bitung, di sana ada Ibu Melvana. Salam dari Ibu yang salam sehat bersama keluarga. Ibu Itin juga yang ada di Pal 4, salam sehat juga bersama anak-anak dan cucu. Ibu Herminah yang ada di Bisung Jatan Selapa sana, salam sehat semuanya, salam manis. Ketiganya, salam manis, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Els Makalisung ya, atau Ibu Elma. Ya, makasih Ibu Elma. Salam kompak untuk keluarga, salam juga untuk semua yang ada di Makalisung ya. Sabar-sabar ya. semoga cepat diproses biar ada penerangan lampu jalan ya di jalan Makalisung. Oke, okay, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Tata Aran. Oke.
2: Okay. Boleh masuk.
0: Oke, boleh. Apa kabar ini orang Tataran?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Oke, sip. Kita langsung ke topik, gimana kalau orang Tataran? Apa sih yang sering, hal apa yang sering membuat Anda capek, lelah?
2: Pekerjaan, pikiran, ya begitu.
0: Oh begitu, oke. Okay. Kalau begitu saya langsung cawarkan lagu. Ada Nuka Satu Hari Bersamamu, ada Novia Maaf, atau Melto Menemani Sepi.
2: Apa?
0: Ada Nuka.
2: Ada auto.
0: Ada Nuka.
2: Kendaraan berisik.
0: Yeah.
2: Lewat.
0: Ada Nuka Satu Hari Bersamamu, ada Novia Maaf, ada Melto Menemani Sepi.
2: Oh, yang pertama aja biar cepat antrinya, antrian banyak.
0: Oke, okay, baik. Langsung kirim buat siapa?
2: Yang pertama buat Bung Mike. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat ya. Selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Sama-sama, terima
2: bersama
0: kasih.
2: Bersama keluarga.
0: Mm-mm.
2: Amin.
0: Amin.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Vero Tinggogoy.
0: Mm-hmm.
2: Di mana tuh?
0: Pumoro.
2: Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina ya. Terus yang kedua buat Ibu Ros di Leilem. Salam sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terus yang ketiga, Ibu Lita yang ada di Kakaskasen. Semoga sehat semua, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
2: Kembali ke Bung Mai.
0: Yo.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Aurina yang ada di tataran satu ya. Salam untuk Bro Sony juga, semua pendengar setia yang ada di tataran dan sekitarnya ya, tanpa terkecuali. Tante Keke, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik semua juga yang ada di Tondano. Ya, salam kompak-kompak. Salam Ibu Ellen, apa kabar? Ada Ibu Marsi Watumea juga, ada Oma Stan Lumowa, Oma Yana Lumowa yang ada di Tondano Lewet ya, yang ada di Tondano Tataran 2 juga, keluarga besar Lumowa semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak-kompak selalu ya. Dan kita lanjutkan line telepon Pro 1. Selamat sore.
3: Selamat sore Pro 1 Bang Mai.
0: Selamat sore orang toli-toli.
3: Benar sekali. Apa kabar Bang Mai?
0: Sama dengan lalu-lalu. Ibu Natali dan bagaimana?
3: Masih panas.
0: Masih panas.
3: Masih kabar baik.
0: Aduh,
3: masih.
0: Oke. Okay.
3: Panas banget ini Bang Mai.
0: Baiklah kalau begitu. Ya, kalau Ibu Natali apa dan kira-kira yang sering membuat Anda capek, apa sih hal yang sering ya, membuat Anda
3: pokoknya
0: capek?
3: Pokoknya capek itu banyak juga. Biasa kalau banyak pikiran itu, itu rasa capek juga. Biasa kalau ada yang umpamanya ada ambil barang tuh saya belum bayar, jadi pikiran itu.
0: Aduh. Oh ya?
3: Iya. Itu kalau kita juga punya utang itu jadi pikiran Bang Mike.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Iya.
0: Baiklah.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Saya nggak bisa ngomong kalau sudah gitu. Ya. Ibu Natali, di sini masih dengan maaf dari Novia. Melto menemani sepi atau mau Anji dia?
3: Anji aja, Bang
0: Anji.
3: Mike.
0: Oh, oke.
3: Okay. Yeah. Iya.
0: Oke, okay, siap Anji untuk siapa lagunya?
3: Oke, okay, salam ya, Bang Mike. Yang pertama ada Ibu Rose di Lelen. Selamat sore, Ibu Rose. Apa kabar ya? Salam sehat. Salam kompak selalu. Terus ada juga Ibu Nike. Selamat sore, Ibu Nike. Apa kabar ya? Harapan Anda sehat juga bersama keluarga. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang tadi baru lewat. Selamat sore, Ibu Aurina. Harapan juga ada sehat ya bersama keluarga yang ada
0: iya.
3: Di buat Bang Maik, sukses selalu ya sampai siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke,
3: okay. Selamat sore.
0: Selamat sore 100% Indonesia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kita lanjutkan lagi sesi kedua ya di 100% Indonesia, masih dengan topik yang sama. Hal apa sih yang paling bikin Anda capek setiap hari? Langsung saja kita ke line telepon. Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Pak Yos. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga ini. Sodi Armadidi atau masih di Boltara?
1: Ada di Armadidi ini.
0: Oh, di Armadidi, oke. Apa kabar dulu ini, Dang?
1: Ada.
0: Bor dapat ingat
1: ada
0: ini?
1: Ada busuk. Ada orang tua, ada sakit di rumah sakit.
0: Oh.
1: Jadi sibuk.
0: Oh, iya.
1: Belah.
0: Waduh, oke. Harus tetap semangat, kuat ya, Pak Yos.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Yos, kalau Pak Yos, hal apa yang sering membuat Anda capek, Pak Yos? Ini hal ya.
1: Kalau hal.
0: Hal.
1: Ya, memikirkan
0: hal.
1: Kalau memikirkan capek, bukan karena capek karena kerja. Kalau saya berpikir capek karena
0: pikiran.
1: Karena korupsi di negeri. Korupsi di negeri ini belum selesai, capek.
0: Aduh.
1: Gawat.
0: Oke. Baiklah. Kita langsung ke lagu berarti ya. Ada Novia, maaf. Ada Melto menemani sepi. Atau bunga terakhir dari Afgan. Yang mana?
1: Sepi, Jo.
0: Menemani sepi, oke.
1: Menemani sepi.
0: Oke.
1: Menemani yang sepi-sepi.
0: Oh, jadi pingin yang pingin tenang begitu ya? Pingin mencari
1: tenang,
0: ketenangan.
1: Karena cari ketenangan. Kalau ada ketenangan, pikiran jadi tenang. Nggak capek-capek berpikir itunya nggak ada. Berpikir itu kerja belum terpenuhi.
0: Itu
1: semua ya. Belum terjalankan dengan baik. Apalagi dengan banyak hal-hal seperti besok orang tua sakit, di rumah sakit, pikir ini, pikir pajak, pikir itu, pikir apa, macam banyak sekali.
0: Oh, banyak ya. Pikiran.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke deh, baiklah.
1: Jadi, tiga spesial kan? Tiga spesial, pertama buat Seni yang ada di Tomohon. Kedua, Anikota, Kota Mobagu di daerah Modayak sana. Dan ketiga, ada Natalia di Tolitobi. Demikianlah spesialnya. Terima kasih Bung Michael baru bergabung ini karena sibuk dengan
0: saya paham.
1: Keluarga yang sedang sakit.
0: Oke,
1: selamat. Baik. Sore.
0: Selamat sore juga ya untuk Pak Yos yang ada di Armadidi ya, semangat Pak Yos ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Bu Naken?
2: Kabar masih sama dengan tadi malam.
0: Sama dengan tadi malam.
2: Iya.
0: Oh, baik, Dang.
2: Sama dengan tadi malam.
0: Oke, Dang, kalau begitu. Tapi kalau bicara topik, kira-kira gimana tuh?
2: Kalau topik, ya bikin lelah tapi pekerjaan. Kalau pikiran, nggak terlalu bagaimana. Karena cuma kalau berpikiran itu kalau kita lapar.
0: Hah?
2: Kalau kita lapar, kita pikiran kita mau makan apa. Bang, makan mie, makan bakso. Ini kan semua ada jual.
0: Tapi... Jadi kalau lapar bikin jadi Anda capek?
2: Bukan capek sih, cuma bingung mau pilih, mau makan apa kan.
0: Itu, tapi topik kita sore ini,
2: ya,
0: hal yang bikin Anda capek.
2: Hal yang bikin capek, kerja.
0: Oh, kerja?
2: Iya.
0: Kalau nggak kerja, nggak makan berarti?
2: Itu, no, kalau nggak kerja, nggak makan. Jadi kalau nggak capek, nggak
0: Okay.
2: Jadi kalau bilang pikiran, cuma kalau pikiran di saat lapar. Pikir lo makan apa kan ini, lo makan mie, makan bakso.
0: Aduh, panas-panas, likum begitu panas.
2: Iya, itu lo, mau makan gohu.
0: itu.
2: Jadi seperti itu, pekerjaan.
0: Pekerjaan,
2: Iya.
0: Berarti nanti mulai besoknya usah aja mau kerja.
2: Jangan dong.
0: Kalau bikin capek, iya
2: dengan
0: tuh.
2: Dengan usaha itu saja.
0: Oke. Baik. Ya, kalau begitu langsung saya tawarkan di sini masih dengan Novia. Maaf. Ada Republik. Harus berbuat apa lagi? Atau mau Afgan bunga terakhir?
2: Republik. Ya.
0: Oh, harus berbuat apa lagi?
2: Iya.
0: Oke. Harus kerja lagi? Nah, oh, itu dia.
2: Ya. Salam pertama buat Mumai. Selamat bertugas. Semoga cepat sehat. Rezekinya dilancarkan.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat di sore hari ini. Sampai sebentar malam ini, Mumai.
0: Sampai jam 8.
2: Oh, sampai jam. Mudah-mudahan pulang di rumah dengan selamat. Okay. Tidak kurang apa-apa.
0: Amin.
2: Ya, lanjut. Masalah buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Malalayang. Salam kasih bersama keluarga. Yang kedua ada Bapak Ibu Agnes yang ada di Teling. Maka kabar Ibu Agnes. Salam sehat ya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Rudi Sigar di Buha. Salam sehat juga bersama keluarga. Itu saja Bung Mai.
0: Baik.
2: Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Iya, salam kompak. Salam spesial juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Kita ke penelpon ketiga, Pro 1, selamat sore.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore, selamat. Pak Robi, akhirnya boleh tembus.
3: Aduh, salah tempat.
0: Apa? Bung Senius.
3: Ah, betul.
0: mirip-mirip sih sedikit. Senius, apa kabar ini?
3: Aduh, sehat-sehat.
0: Pardo, bagaimana Pardo?
3: Pardo masih seperti biasa, panas.
0: Masih panas tuh.
3: Merindu.
0: Iyo, apalagi kalau Bitung kok tak tahu DP matahari rupa ada talebe sadiki, Kang. DP panas, iyo, lebih panas dari sini karena mungkin dekat pantai tuh, Kang.
3: Mungkin begitu, Sal. Pokoknya orang ini laksana rusa merindukan sungai yang berair.
0: Begitu.
3: Demikian juga orang-orang Pardo merindukan hujan.
0: Itulah. Semua merindukannya.
3: Semua begitu.
0: Oke deh. Baiklah, kalau Bung Senius sendiri gimana nih? Sesuai topik hal yang bikin Anda sering capek apa sih?
3: Kalau menurut perspektifnya kita ya, menurut kita, tergantung sih.
0: Tergantung apanya?
3: Tergantung orang tergantung orang yang mengelola. Apakah itu kiran ataupun pekerjaan? Tinggal tergantung dari orang kepunya. mau baking kalau kalau suka yang tidak capek ya realistis lah.
0: Oke.
3: Itu buat kita.
0: Baiklah.
3: Berpikir realistis. Atau kalaupun orang rasa pekerjaan itu bikin capek, ya diatur lah. Jadi tinggal tergantung dari orang.
0: Tergantung bagaimana orang mau kelola, Kang.
3: Ya.
0: Yang penting jangan sampai orang larut dalam apa ya? Jangan mau kalah dengan keadaan begitu.
3: Betul.
0: Benar nggak?
3: Karena kalau misalnya orang mau bilang capek karena pekerjaan, mau di Firman ada bilang siapa yang tidak bekerja jangan diberi
0: makan.
3: Betul sekali.
0: Baiklah kalau begitu, Bung Senius masih dengan Novia, maaf.
3: Jadi tergantung.
0: Oke. Kita ke lagu ya. Masih dengan Novia, maaf. Afgan bunga terakhir. Atau mau Agnes Monica, seputih hati.
3: Itu.
0: Hah,
3: Agnes Monica.
0: Memang langsung ah itu Jo.
3: Jola.
0: Gacok memang eh. Oke. Okay. Iya. Langsung kirim persapa. Tiga orang.
3: Yang pertama buat yang baru lewat tadi, Ibu Hati di Bunaken. Selamat sore, salam sehat.
0: Yo.
3: Ibu Hariati. Kemudian yang kedua ada Ibu Ratna di Singkil, Parigi 7.
0: Oke.
3: Okay. Selama jaga badengar, baru ini

orang Bitung. Untuk SMS WhatsApp ya, terima kasih yang sudah ngirim. Saya baca SMS dulu ya. Ini dari Pak Dedi Palar di Kuhun, lingkungan 3. Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Bung Mike. Tuhan Yesus memberkati. Pak Dedi Musalem, 3 orang yang selalu, ya, salam persahabatan selalu buat JNR Madidi. Salam juga Seni Tomohon. Salam juga Pak Franky Tumpaan. Ya, Dedi Palar di Kuhun, lingkungan 3. Oke, baik. Makasih ya Pak Dedi Palar. Kemudian untuk WhatsApp, sebentar saya bacakan karena kayak ada request lagunya ya. Karena berhubung lagunya sudah ada di sini, sudah ada 3 ya. Jadi sebentar sekalian saya bacakan ya. Ada Melto menemani sepi, Republik harus berbuat apa lagi? Agnes Monica, seputih hati. Mungkin setelah 3 lagu ini saya akan kembali untuk sesi terakhir.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Sudah di sesi terakhir pendengar, kita lanjutkan ya. Kayaknya mungkin tinggal dua penelpon terakhir. Dan untuk pengirim WhatsApp ya, nanti saya bacakan sebentar. Lagu-lagunya saya putar, tetap saya putar ya untuk program kita selanjutnya. Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pong Mai.
0: Selamat sore. Ho ho ho. Apa kabar ini?
1: Kabar sehat Bung Mai. Sama dan terapi Bung Mai. Mantap.
0: Merupa loyo-loyo ini Kang.
1: Nyonde.
0: Oh nyandoi.
1: Nyanda. Dapalia, dapalia di mana?
0: Dapalian du dang. Oke, baiklah.
1: Tak kira dah lihat kuku.
0: Nah,
1: ada kurang ada itu sedikit suara dang.
0: Oh ya, oke. Okay. Baiklah kalau begitu, di Batu Putih suasana masih tetap cerah?
1: Masih tetap cerah.
0: Oh, ya, oke. Okay. Tak kira seujang keras.
1: Cerah, panas, dan berangin.
0: Belum ujang, Dang Kang. Oke, okay, baik.
1: Belum.
0: Iya.
1: Mau tunggu dari sana, dari Pak Bung Maik, baru datang ke
0: rumah. Oh, iya, nanti mau kirim ke sana, nih. Baiklah. Oke.
1: Okay. Kalau dia datang lebih dulu, nanti kita kesebalik.
0: Nah, betul. Tolong tunggu di sini. Oke.
1: Okay. Baik.
0: Kalau Ibu Estelita sesuai dengan topik gimana? Hal yang sering buat Anda capek, apa sih?
1: Hal yang sering bikin kita capek. Kalau soal kerja kan, orang kalau nyala kerja, jelas ya, nyala mau makan.
0: Betul.
1: Nyala mau makan, jadi capar unidang tuh kalau nyala mau kerja lagi tuh di rumah. Jadi yang bikin kita capek itu... Kepikiran yang bikin kita capek.
0: Pikir
1: misalnya
0: apa?
1: Kita berpikir hal-hal yang belum sempat kita selesaikan tuh. Belum bisa diselesaikan. Jadi kepikiran apa kita, Bu Mai?
0: Oh, kasihan.
1: Kalau ada apalagi kepikiran kita ada masalah yang... Apalagi kan kita di sini, kita pe anak-anak ada di Girian. Jadi sampai kita berpikir, Bu Mai.
0: Okay.
1: Kalau kan yang bikin capek itu kan pikiran, Bu Mai, yang lebih parah daripada capek kerja. Pikiran yang lebih... Lebih berat.
0: Yang penting jangan sampai capek deh, nih.
1: Ya, okay. Pokoknya kalau sudah selesai, semua sudah terselesaikan, lega.
0: Lega.
1: Okay. Oh, lega.
0: Baiklah.
1: Makanya setiap ada sesuatu kan harus cepat diselesaikan. Jangan sampai ditumpuk, begitu.
0: Oke. Berarti tolong semua sih cepat saya selesai, Jo, ini karena sesi terakhir, toh. Yang jaringan dapat.
1: Iya, ya, Bu Mai. Ya, semua selesaikan sore ini. Sudah, pas terakhir.
0: Iya.
1: Michael yang sudah selesaikan tugas sore hari ini.
0: Okay, iya, aja. Siap. Langsung, kita ke Novia, masih dengan maaf. Afgan Bunga Terakhir atau Master Band Ingkar Janji?
1: Pokoknya kita kalau suara DP atau, tapi itu atau.
0: Dia dapat, ya. Jadi ingkar janji.
1: Tidak bisa digagungkan atau ingkar janji.
0: Siap.
1: Apa ya?
0: Baiklah. Oke deh. Okay. Ya silakan. Forza satu lagu.
1: Lumayan kan di jaringan Kang.
0: Ya. Makanya kita Hermander tadi kok ih. Tumben.
1: Iya.
0: Rupanya kalau sore bersahabat kan.
1: Bikin stres juga bikin.
0: Nah, toh. Bagara lepa jaringan, akhirnya jaringan Ricky. Aduh, sayang sekali. Aduh, ini mohon maaf ya, kalau ini bukan jaringan, tapi aduh, ini padahal, memang ya, ini masalah teknis. Di sini justru yang, mohon maaf ya, kehabisan peluru ini, baterainya habis. Aduh, Pak. Padahal udah di charge nih, sementara di charge. Aduh, sayang sekali ya. Oke, mohon maaf ya buat Ibu Estelita. Mohon maaf sekali lagi. Tidak bisa dilanjutkan ya. Oke, baiklah kalau begitu saya langsung saja bacakan seluruh WhatsApp yang sudah masuk untuk sore ini. Ini yang pertama, dari Davina di Kembuan Tondano.

Dari Davina, karena tolong pet topik sore hari ini. Hal apa yang paling bikin Anda capek? Kalau Davina pe jawaban katanya ndak ada doi atau saki popoji. Lagu di atas normal Peter Pan. Salam buat Oma Opa Vladi. Thank you Bung Mike. Oke, makasih buat Davina. Saya ke teling, ada Ibu Agnes di sana. Saya cari dulu lagunya.

Lagunya Teruskanlah ya. Iya, selamat sore Pro 1, selamat sore Bung Mike. Yang membuatku lelah bukanlah pekerjaan saya yang menumpuk, tapi karena saya selalu terjebak dengan orang-orang yang berpikiran dangkal, selalu disalahpahami dan selalu disalahkan atas perbuatan yang tidak saya perbuat. Jadi capeknya jatuh ke hati. Buat Bung Mike, sehat selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Tiga spesial, Els Makalisung, Aurina Tataaran, Haryati Bunaken. Sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Lagu Teruskanlah by Agnes Makawimbang. Agnes Mo Kote. Bung Mike, makasih dan selamat sore, God bless you.

Ini dari Mbak Bayu. Sore Bang, request lagu Pasto. Judulnya Ruang Rindu. Pasto apa Leto sih? Oke. Dan yang membuat lelah, capek itu adalah pekerjaan rumah tangga. Karena setiap hari sebagai ibu rumah tangga disibukkan dengan banyaknya tugas, mengurus segala macam aktivitas dan dalam rumah ya, dan lain-lain. Oke, bye Bu Farida mungkin di Palu ya. Salam untuk Pak Benijo, Ibu Fatmawati. Dari Ayu Masohi. Oke Mbak Ayu Masohi, makasih ya sudah berbagi dengan Pro 1 Manado. Saya ke Bitung. Ini ada ibu yang sangat murah senyumnya. Selamat sore Pak Mike, selamat bertugas sehat dan sukacita selalu. Tuhan berkati setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Pak Mike maaf, soalnya somo siap ibadah, jadi itu topik nanti ulang jo. Salam buat Pak Raiko, Pak Aco, Pak Ali Tuminting. Selamat sore, salam sehat dan kompak selalu. Kiranya diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing yang tugas Pak Mike. Terima kasih, selamat sore. Ya, kemudian ini yang terputus tadi ya. Bung Mike, maaf putus tadi, jaringan tidak mendukung. Oke, buat Ibu Esterlita, justru sayang harus minta maaf ya. Karena bukan jaringan, ini masalah bukan jaringan ya, tapi karena peluru habis nih. Iya, baterainya habis, makanya terputus tadi. Oke. Kirim salam katanya dari Ibu Esterlita untuk Ibu Roslailem, Ibu Hermina Sari Kelapa. Vero Tinggoko, terima kasih saya selalu bersama keluarga. Esterlita Girian, posisi di atas batu. Di atas batu kong, iyo, pas itu. Oke, makasih ya buat Ibu Esther. Iya, betul. Iya, betul, Ibu Farida di Palu. Lagunya dari Leto. Oke deh, makasih ya yang sudah respon acara kita untuk sore hari ini. Menutup kebersamaan kita sore ini ada Master Band Ingkar Janji. Nanti saya lanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah di request. Tinggal saya putarkan ya. Terima kasih, jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk Bu Ibu. Jadi biar gak dibilang orang, Bu Ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja, ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambilin.

Ada-ada aja denganmu ya, demikian ada Peter Ben kembali sudah hadir melengkapi sore Anda sambil ngopi ngeteh ya. Cuaca sore ini masih terasa ya dampak panasnya, luar biasa memang. Ya, dan ini terkait dengan kondisi cuaca ya pendengar, di mana gletser-gletser di Swiss ya mengalami kehilangan es yang hampir mencapai rekor pada tahun 2026 ini. Kondisi ini terjadi setelah gelombang panas ekstrim selama musim panas melanda kawasan Alpen. Ya, kalau dilansir dari BBC News ya melalui laman rri.co.id, berdengar lebih dari 5% sisa es gletser Swiss itu sudah hilang dalam 12 bulan terakhir. Dan para ilmuwan menyebutkan tingkat kehilangan tersebut sebagai kondisi yang luar biasa. Ya, pencairan gletser yang pencairan gletser yang sangat cepat dinilai berkaitan dengan laju perubahan iklim, dan kondisi ini mengancam pasokan air untuk pertanian, pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi dalam beberapa dekade mendatang. Dan hilangnya gletser juga itu bisa membuat lereng pegunungan menjadi tidak stabil. Kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko tanah longsor, dan dalam keadaan ekstrim bisa memicu banjir bandang. Ya, sehingga para ilmuwan menilai penipisan gletser dalam jangka panjang dan pencairan tanah yang membeku kemungkinan meningkatkan resiko bencana tersebut. Dan fenomena ini juga dikaitkan dengan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu ya di Nepal. Dan walaupun memang peristiwa tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Ya, dan para ahli menyoroti cepatnya pencairan gletser Swiss ini sebagai temuan utama laporan terbaru. Sebelumnya memang kehilangan 2% es dalam 1 tahun itu sudah dianggap sebagai kondisi ekstrim. Tapi tahun ini diperkirakan mencapai 5,5%.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main. Coba antri lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Iya, dan baik peringatan nanti berakhirnya Marcel ya, dengan lagunya Mau Dibawa Kemana, terserah Anda. Saya akan akhiri kursus kita untuk sore ini karena kita akan jelang pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Manado.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Peringat dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado, pendengar. BEM FISIP Unsrat menggelar latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa.
2: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi menggelar latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa atau LKMM. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando. Ketua BEM FISIP Unsrat, Alia Angelina, mengatakan LKMM menjadi wadah pembinaan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berpikir kritis, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Alia pun mengungkapkan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti LKMM patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari adanya mahasiswa yang secara aktif mencari informasi dan menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi kegiatan LKMM atau kepemimpinan manajemen mahasiswa mempunyai tujuan yaitu membangun mahasiswa, melahirkan mahasiswa-mahasiswa di FISIP Unsrat untuk menjadi agen perubahan, agent of change. Antusias dari mahasiswa baru saat ini cukup patut diapresiasi karena di beberapa kesempatan juga mereka yang duluan mencari kami. Kami juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang mewadahi kegiatan ini.
2: Sementara itu, Ketua Panitia LKMM, Saron Santi, mengatakan panitia menyediakan kuota bagi 100 peserta yang berasal dari berbagai jurusan di FISIP Unsrat.
4: Kalau dari panitia menyiapkan kuota untuk 100 peserta. Dari jurusan antropologi, pemerintahan, sosiologi, administrasi, dengan ilmu komunikasi.
2: Melalui LKMM, BEM FISIP Unsrat berharap mahasiswa dapat memiliki bekal kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi maupun dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Dimas Palandeng melaporkan.
1: Kita menuju ke RRI Gorontalo, peringat. Musim kemarau yang berlangsung panjang berdampak terhadap penurunan produksi kopi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.
5: Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang berdampak terhadap produksi kopi di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Kondisi cuaca yang minim curah hujan selama 3 bulan terakhir ini menyebabkan tanaman kopi mengalami gangguan pertumbuhan dan berdampak pada hasil panen petani. Petani kopi Pinogu Yasin Gaib menyampaikan, kemarau panjang ini mempengaruhi jumlah buah kopi yang dihasilkan, sehingga produksi pada musim panen mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Penurunan produksi sejak musim kemarau melanda wilayah Bone Bolango ini hingga 50%.
6: Satu bulan, dua kali panen. Kalau panen raya, sampai 400 kilo. Kalau musim kemarau, banyak yang gugur. Turun panen. Iya, ada kalanya sampai 50%.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kopi Pinogu, Nurdin Maini, mengungkapkan penurunan produksi tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan kopi Pinogu untuk memenuhi permintaan pasar. Ia menjelaskan, kopi Pinogu memiliki karakteristik dan kualitas yang menjadi salah satu produk unggulan daerah, sehingga kondisi iklim perlu menjadi perhatian bersama.

0: naik. Di satu sisi, harapannya itu dari dinas secara kontinu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada petani mulai dari penanaman sampai dengan pasca panen.
1: Ia berharap kondisi ini mendapat perhatian pemerintah daerah melalui penyediaan sumber air dan pendampingan dalam menerapkan teknis budidaya yang dapat membantu tanaman bertahan pada kondisi kekurangan air. Menurut Nurdin, langkah antisipasi diperlukan agar produksi kopi Pinogu kembali meningkat ketika kondisi cuaca mulai normal. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Sangihe Marslem Pulumbara menyampaikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara kepada RRI, Rabu 30 September 2026. Ia berharap pemahaman, penghayatan, dan pendalaman nilai-nilai Pancasila terus diperkuat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional, tetapi juga benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
5: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain.
4: Di sisi lain, salah satu generasi muda Ungke Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, menyampaikan di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi hal yang penting.
6: Pancasila tentunya menjadi kompas bagi kita, anak-anak muda Sangihe, di mana dalam sila-sila tersebut, contohnya sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan tentunya dari situ kita dapat melihat bahwa di tengah keberagaman suku budaya yang ada di daerah kita, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, harus memiliki rasa saling tegak rasa, dan tentunya ketika kita memaknai makna Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
4: Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dalam momentum tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong, menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, serta membantu sesama merupakan bagian dari pengalaman nilai Pancasila. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dua informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pelayanan Wanita Komibu Sinode Gereja Masehi Injili di Talaut sukses menggelar konsultasi tahunan tahun 2026 di Pulau Bali. Uniknya, sebagian besar rangkaian acara utama justru digelar di atas kapal feri KM Tilongkabila selama pelayaran menuju Pulau Dewata.
7: Sebanyak kurang lebih 100 peserta, utusan wilayah, dan jemaat Kelompok Pelayanan Wanita Kaum Ibu, WKI Sinode Gemita, bertolak menuju Pulau Bali menggunakan KM Tilongkabila. Selama pelayaran, para peserta mengikuti serangkaian agenda penting, mulai dari ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Gemita, Pendeta Dr. Arnold Apolos Abbas, hingga pembekalan materi dan lomba. Setibanya di Bali, rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali, serta menyambangi beberapa destinasi wisata seperti Pantai Kuta dan Tanah Lot. Rangkaian kegiatan resmi ditutup melalui ibadah penutupan yang kembali dipimpin oleh Pendeta Arnold Apolos Abbas. Dalam arahannya, Abbas berharap konsultasi ini melahirkan program kerja strategis untuk periode pelayanan 2026 hingga 2027. Sementara itu, Ketua KPWKI Sinode Gemita, Penatua Dr. Jetipulu mengapresiasi kontribusi seluruh peserta serta panitia pelaksana di Jakarta dan Bali.
8: Semua sudah dilaksanakan dengan baik di atas kapal dan tentunya tugas yang mulia dari seluruh peserta dan peninjau adalah melaksanakan program yang sudah diputuskan, ditetapkan dalam konsultasi Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Sinode Germita tahun 2026 di atas kapal KM Pinong Kabila.
7: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari garda terdepan perbatasan utara Nusantara, kabar membanggakan dari Markas Komando Lanal Melongwane, Kabupaten Kulon Talaut, sebanyak 13 prajurit TNI Angkatan Laut resmi menyandang pangkat baru dalam upacara Korps Raport periode 1 Oktober 2026. Dan kenaikan pangkat ini bukan sekedar pergantian atribut saja, melainkan simbol kepercayaan negara atas pengabdian tanpa batas di wilayah perbatasan.
9: Upacara kenaikan pangkat perwira, bintara, dan tamtama Lanal Melongwane kala waktu 1 Oktober 2026 jam dimulai.
10: Lanjutkan.
11: Komandan Lanal. Suasana khidmat menyelimuti markas komando Lanal Melongwane pada Kamis pagi. Saat Komandan Lanal Melongwane Letkolot Pelaut Sunaidi Sanggel memimpin langsung upacara korps raport kenaikan pangkat, 13 prajurit Jalasena yang naik pangkat periode ini terdiri dari 2 perwira pertama, 6 bintara, dan 5 tamtama. Korps raport turut disaksikan Ketua Cabang 7 Daerah Kodairal 8 GCKRI Nyonya Andin Set Sanggel. Saat membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Dalalan menegaskan bahwa eksistensi prajurit TNI Angkatan Laut senantiasa melekat pada disiplin dan loyalitas. Keberadaan dan eksistensi setiap prajurit TNI AL akan senantiasa melekat pada pribadi dan penampilannya. Untuk itu, para prajurit dituntut senantiasa mampu mengekspresikan jati diri serta nilai-nilai hakiki prajurit yang disiplin, loyal, dan berdedikasi. Lebih lanjut, Kasal mengingatkan bahwa dalam struktur organisasi militer yang berbentuk piramida, kenaikan pangkat sangat ditentukan oleh prestasi dan peluang jabatan. Momentum ini diharapkan menjadi penambah motivasi kerja bagi yang naik pangkat, sekaligus bahan introspeksi diri bagi prajurit lainnya.
12: Para prajurit sekalian, peristiwa kenaikan pangkat pada hakikatnya mengandung dua makna mendasar, yaitu pada satu sisi merupakan wujud pengakuan dan penghargaan atas karya dan prestasi terbaik yang telah ditunjukkan sebagai wujud pengabdian saudara, serta menyertai peningkatan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang ada.
11: Rangkaian upacara di perbatasan utara ini diakhiri dengan tradisi penyiraman air kembang serta ucapan selamat yang semakin mempererat rasa kekeluargaan antar prajurit Lanal Melongwane. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Hah? Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, selamat sore kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro Satu Rekman, kanal informasi dan inspirasi spesial untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kami menyapa Anda dalam persiapan untuk beribadah di sore ini ya. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib ya sore ini untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 35 menit.

0: berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. 'Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya, akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Iya, dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, ya, dengan berakhirnya Opik nanti, Allah Maha Besar tuntaskan untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hingga malam hari ini, ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan, ya, saya ajak Anda untuk kita lanjut Manado Sore untuk serangan musik-musik dan informasi spesial. Siap melengkapi, ya, malam Anda, ya, sambil menikmati waktu santai kumpul bersama keluarga.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1

Oke, baik, berikan ada Ben Padi ya dengan tempat terakhir melengkapi malam Anda. Ya, saya coba selingi dulu dengan satu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan prediksi BMKG ya. Di mana peringat BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia tahun ini itu datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Ya, dan kondisi ini memang dipengaruhi oleh musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dan disampaikan oleh Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki bahwa mundurnya musim hujan itu kaitannya dengan panjangnya periode kemarau. Dan meski berlangsung singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Ya, karena itu BMKG masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman hujan tersebut. Dan sebelumnya BMKG prediksi awal musim hujan mayoritas wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 2026. Ya, dan berkaitan dengan fenomena El Nino. Dan kondisi tersebut membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan dampaknya awal musim hujan di sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran. Dan meski demikian, sejumlah wilayah di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Ya, cakupan wilayah yang mengalami musim hujan diperkirakan terus bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
5: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan secara tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
4: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak, kan?
5: Iya, dengan pendidikan, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
4: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
5: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi

Ya baik pendengar, ada Adra ya dengan lagunya Bahagia Bersamamu ya, sambil menikmati makan malamnya mungkin ya, atau mungkin lagi siap-siap untuk makan malam. Ya, semoga Anda juga bahagia bersama Pro 1 malam hari ini ya. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu terkait dengan kasus beberapa kasus ya, bahkan saya sendiri pernah ya. Kasus influenza yang meningkat terjadi di tanah air. Di mana pendengar, kasus influenza yang mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara hingga minggu ke-38 ya di tahun ini. Dan Menteri Kesehatan menekankan penting penguatan surveillance dan kesiapsiagaan dalam menghadapi peningkatan kasus influenza. Ya, surveillance di puskesmas menunjukkan influenza berada pada kategori sedang, sementara surveillance di rumah sakit ada di kategori rendah. Dan influenza tipe A itu bisa menular melalui udara, droplet, serta benda yang terpapar percikan dari orang terinfeksi. Tentu isolasi mandiri dan penggunaan masker penting ya, guna mengurangi, meminimalisir penularan influenza tipe A dalam keluarga. Dan khusus anak balita ya, dan orang tua dengan komorbid, itu menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih terhadap influenza tipe A.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay! Dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Step by step, demikian ada Five Romeo kembali sudah hadir melengkapi malam Anda ya pendengar. Dan nanti Anda akan segera ikuti juga seperti biasa ya, setiap malam kami adakan drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Tapi sebelumnya saya tambahkan satu lagi yang bagus dari Once Dialova ya, melengkapi makan malamnya ataupun waktu santai bersama keluarga, atau mungkin yang sementara malah jadi dengan aktivitas malam ya, semangat ya buat Anda walaupun sudah malam.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, nanti setelah kolaborasi Aca dan Irwansyah, saya akhiri untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih di kesempatan malam hari ini. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan ya untuk Manado Malam. Kami akan menyapa untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di manapun berada, lewat mimbar agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, di mana kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga tentunya pada kesempatan kali ini semua kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat semangat. Sehingga pada nikmat-nikmat itulah kemudian kita bisa bersuah kembali dalam program Mimbar Agama Islam RRI Manado tentunya. Salawat dan salam kita curahkan kepada

Para pendengar setia RRI dimanapun berada tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya Muslihah Mantemas yang sudah beberapa kali mengisi mimbar tapi lupa memperkenalkan nama mungkin. Ya, ini kali kesekian saya mengisi mimbar agama Islam. Alhamdulillah. Semoga para pendengar setia berkenan dengan apa yang akan saya sampaikan, bisa kita ambil hikmah serta ibrahnya, atau sebagai bagian dari muhasabah untuk kita, khususnya bagi umat muslim, pendengar setia RRI Manado dimanapun berada. Kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah mendidik anak dengan konsep tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah salah satu istilah Islam yang nanti akan saya uraikan sepanjang kajian yang saya akan sampaikan tentunya pada kesempatan kali ini. Hadirin pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya di era modern saat ini, perkembangan yang luar biasa pesat, era digitalisasi, kita sebagai orang tua tak mampu tentunya, sulit, bahkan kita kewalahan untuk membentengi anak-anak kita dalam menghadapi era perkembangan zaman yang semakin menjadi-jadi ini. Kenapa tidak? Tentunya salah satu yang menandakan era digitalisasi, era internet, era globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi adalah bagaimana anak-anak kita menyikapi gadget, smartphone, handphone, apalagi namanya, pokoknya ponsel dan semacamnya. Di mana pada alat ini banyak menyajikan fitur-fitur serta aplikasi-aplikasi yang bisa mendatangkan positif tentunya, tapi tidak kalah juga jika tidak bisa dibentengi atau tidak bisa disikapi dengan baik oleh anak-anak kita, dan bagaimana cara orang tua menghadapi keadaan tersebut, maka tentunya negatifnya pun akan semakin menyerang mental anak-anak kita. Walau tentunya ada banyak sisi positifnya yang bisa didapatkan oleh anak-anak terkait era digitalisasi saat ini. Untuk itulah, hendaklah tentunya semua agama menginginkan bahwa mendidik anak bukan hanya soal membekali mereka dengan ilmu duniawi, tetapi juga tentang bagaimana membentuk anak-anak kita agar senantiasa punya pondasi, punya landasan, punya pijakan, punya langkah yang kuat dalam membentuk jiwa dan akhlak mereka agar bersih dan dekat kepada Tuhannya. Kepada kami umat muslim tentunya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat miris apabila kita orang tua jika hanya sekedar membekali anak dengan duniawi, kasih les privat, les musik, les kumon, les bahasa Inggris, mengasah skillnya dalam hobi-hobi menyanyi, olahraga, renang, dan segala macam, dibekali dengan skill tersebut, dengan modal yang tentunya secara finansial, jika membayar pelatih-pelatih atau coach-coach tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang luar biasa. Namun tentunya begitu timpang jika kemudian anak-anak kita ingin dibekali dengan ilmu agama, dihadirkan guru agama di rumah, diberikan privat, atau hanya dilepas begitu di sekolah Islam tanpa
bimbingan orang tua, lantas kemudian orang tua hitung

hitungan membayar guru agamanya, guru ngajinya dan segala macam lebih memprioritaskan dengan bekal duniawi. Nah, itulah yang sangat-sangat timpang. Padahal hal yang sangat-sangat urgen saat ini adalah bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan mereka, membekali mental mereka dengan agama yang mumpuni. Tidak masalah, justru adalah hal yang baik jika orang tua begitu concern, begitu fokus membekali anak-anak dengan skill diasah luar biasa sebagai bagian dari sisi positif agar mereka bisa produktif dalam membawa diri dalam tumbuh kembang seorang anak hingga dewasa. Tapi jangan lupa, bekali juga dengan lebih terhadap ilmu agama mereka agar membentuk jiwa dan akhlak yang senantiasa bersih, membawa diri sebagaimana anak merupakan bagian dari generasi bangsa dan negara. Membawa negara agar senantiasa berkembang dengan baik, dengan kemajuan yang luar biasa, dan senantiasa memperoleh pemerintah yang amanah, yang jujur dan adil, tentunya harus dibekali mereka dengan jiwa yang bersih dan akhlak yang baik serta mulia. Nah, itulah salah satu bagaimana kemudian modal itu harus kita berikan kepada anak sebagaimana kita sebagai orang tua. Dan kemudian bagaimana agar kita bisa mewujudkan hal itu kepada anak-anak kita? Salah satu pendidikan atau salah satu pendekatan mendidik anak yang penting dalam Islam adalah melalui konsep tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Tazkiyatun itu penyucian, serta nafs itu adalah jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Syams ayat 9 hingga 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ini luar biasa. Di mana tentunya pendidikan berbasis tazkiyatun nafs ini bertujuan untuk menanamkan keimanan, membersihkan hati dari penyakit, serta menumbuhkan akhlak dan amal soleh dalam kehidupan anak sejak dini. Lantas kemudian mengapa di era digitalisasi yang urgen terhadap perkembangan anak ini kita perlu didik dengan konsep tazkiyatun nafs? Tujuannya apa? Yang pertama, jiwa anak masih bersih dan mudah untuk dibentuk. Sebagaimana tentunya yang kita pahami bersama, anak ketika lahir dalam keadaan yang suci. Di Islam itu suci adalah fitrah. Nah, anak seorang bayi itu lahir dalam keadaan yang fitrah, yang suci. Ibarat kata, sucinya anak yang ketika lahir sebagaimana kertas putih, sebagaimana lembaran kanvas yang siap dilukis oleh sang pelukis. Sang pelukis itu sendiri adalah orang tua tentunya. Kertas yang harus diwarnai dengan bentuk warna apa saja. Dan salah satu yang berperan mewarnai kertas putih itu adalah orang tua. Memiliki peran besar. Mau jadi hitam, warna pink, warna apapun, setiap warna yang ditorehkan di dalam kertas putih itu tentunya menandakan karakter, mencerminkan sifat, tabiat, dan hal-hal lainnya yang mewakili kepribadian seorang anak, kebiasaan seorang anak. Dan itu adalah bentuk salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua. Selain lingkungan, pendidikan, dan hal-hal lainnya. Namun yang paling menonjol adalah peran orang tua tentunya. Sehingga kemudian menanamkan nilai-nilai penyucian jiwa sejak dini akan membentuk karakter mulia sepanjang hidupnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala lafitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani." Yang artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya
Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, hadis ini menunjukkan betapa besar peran orang tua dalam menjaga kesucian fitrah anak-anak melalui pendidikan. Di mana agama kemudian berperan, mau agama apapun itu, peran orang tua wajib dalam mendampingi tumbuh kembang seorang anak. Kemudian konsep tazkiyatun nafs yang kedua, tujuannya adalah melatih anak menyadari hati dan perilakunya, bahwa tentunya kesadaran, empati, simpati, dan meminimalisir emosi yang membludak, yang melunjak, itu adalah sebagai bentuk salah satu konsep tazkiyatun nafs. Sebab dengan pendidikan menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs ini, anak diajarkan bagaimana untuk mengenali perasaannya, mengendalikan emosi, dan menjauhi perbuatan buruk seperti berbohong, sombong, dan iri hati. Dimaksudkan di sini untuk melatih anak agar menyadari hati dan perilakunya, tentunya harus menjadi teladan adalah orang tuanya sendiri. Seorang anak yang kuat mentalnya, penyabar, lembut perangainya, tentunya bisa jadi dia melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya di rumah, peran orang tuanya, bagaimana bundanya bertutur baik kepada ayahnya. Begitu juga bagaimana ayahnya sangat-sangat memuliakan bundanya, dia akan meresap setiap kebiasaan-kebiasaan tersebut yang kemudian bisa menjadi tauladan bagi dia untuk bersikap kepada orang lain. Jadi ketika kita ingin melihat anak kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, kebiasaannya menjadi anak yang cerdas emosinya, maka hal itu harus berangkat dari orang tua terlebih dahulu. Jangan orang tua suka sumpah serapah, makian di dalam rumah sering terdengar oleh orang tua, lantas kemudian menginginkan anak yang baik, yang berakhlak, yang senantiasa berkalimat lemah lembut, namun orang tua tidak mencerminkan hal itu. Itu sungguh-sungguh mustahil tentunya. Untuk itu makanya perbaiki dulu bagaimana orang tuanya dalam keseharian. Semoga anak pun akan menjadi hal demikian sebagaimana orang tuanya. Itu adalah salah satu, walaupun tentunya ada yang tidak menjamin hal demikian. Tapi hal itu bisa menjadi salah satu teladan besar orang tua kepada teladan besar anak kepada orang tua. Selanjutnya, membentuk akhlak sejak dini lebih kokoh. Jadi konsep tazkiyatun nafs yang ketiga adalah agar senantiasa tujuannya membentuk akhlak sejak dini bagi seorang anak agar senantiasa kuat dan kokoh. Akhlak yang terbentuk sejak kecil akan mengakar kuat dalam kepribadian anak, sehingga saat dewasa ia akan menjadi pribadi yang taat dan beradab. Nah, prinsip tazkiyatun nafs dalam pendidikan anak harus kita pahami. Yang pertama adalah menanamkan tauhid sejak dini. Di dalam Islam, tauhid itu adalah tentang bagaimana mengenal Allah. Tentunya seorang anak, jika kita ingin mengenal Tuhannya terlebih dahulu, bukan tentang Allah itu ada di dalam hati loh, Allah itu memantau kita. Anak tidak mengerti dengan bahasa-bahasa yang kayak seolah-olah mengambang bagi mereka. Tapi tentunya diilustrasikan bagaimana agar senantiasa anak paham tentang Tuhannya ketika berjalan, ketika bertamasya, keluarga, kemudian ibunya atau ayahanda mengenalkan kepada anak, sungguh besar ciptaan Allah, pemandangannya, gunung-gunungnya, atau pantai yang begitu indah, begitu luar biasa, yang kemudian dinikmati dan begitu kagum orang melihatnya, itu adalah ciptaan Tuhan nak. Sungguh besar ciptaan Tuhan. Memang Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya yang luar biasa, yang sungguh di luar akal kita, yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Dari situlah kemudian muncul
terhadap anak di mana dia menghadirkan Allah dalam hatinya dengan kekaguman-kekaguman itu, sehingga orang tua begitu jeli untuk menyisipkan nilai-nilai tauhid kepada anak lewat contoh-contoh yang demikian. Semakin dalam setiap fase perkembangannya, anak-anak akan lebih memahami dengan proses-proses dalam mengenal Tuhannya dengan sendiri. Dan tentunya dengan demikian akan dipahami oleh anak bahwa Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sebagaimana dalam Quran surah Luqman, di mana Luqman bagi kita umat muslim, Luqman itu ada di dalam surah di dalam Al-Quran. Luqman adalah salah seorang nama sang bapak. Ada seorang bapak namanya Luqman, di mana Luqman ini senantiasa menyisipkan bahasa-bahasa hikmah kepada anaknya, dan di mana Luqman juga menyisipkan konsep-konsep parenting kepada anak yang bisa diadopsi oleh kita umat muslim tentunya. Di mana Luqman mengatakan, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, dengan hal-hal yang demikian, mengenalkan anak terhadap nilai-nilai tauhid sesuai dengan fase dan perkembangan tumbuhnya tentu akan lebih mudah untuk dicerna kepada anak untuk mengenal Tuhannya dengan lebih mudah. Prinsip berikut adalah mengajarkan kejujuran dan amanah, di mana tentunya mengajarkan anak untuk berani berkata jujur sekalipun dalam kondisi yang sulit agar hatinya tetap bersih itu adalah merupakan PR yang begitu besar bagi seorang tua. Tidak mudah memang. Namun tentunya hal itu bisa kita tanamkan kepada anak agar senantiasa jujur dan amanah lewat disiplin dalam waktu mengerjakan segala sesuatu berdasarkan disiplinnya, salah satunya mendampingi anak ketika datang ke sekolah untuk tidak terlambat. Itu adalah salah satu amanah bagi dia untuk mewujudkan aturan-aturan disiplin waktu di sekolah. Dia akan bisa terbiasa mengasah diri untuk senantiasa jujur dan amanah. Kemudian di sekolah mematuhi guru. Nah, itu harus diajarkan kepada anak terhadap orang tua. Jadi peran di sekolah bukan hanya sekedar guru juga, tapi juga dorongan dan semangat orang tua itu butuh pendampingan agar senantiasa mewujudkan anak yang jujur dan amanah. Ketika dia mampu membiasakan diri dalam disiplin, dalam aturan-aturan baik di sekolah, tentunya hal-hal demikian mampu dia terapkan di dalam rumah sekalipun. Begitu juga di rumah, akan bisa kebaikan di rumah, dia akan bisa terapkan di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melatih anak untuk senantiasa menahan nafsu dan emosi. Ibu-ibu sekalian, jangan menormalisasikan seorang anak apabila tantrum, suka ngamuk-ngamuk di depan umum, suka bully temannya, kan suka merundung temannya, mendominasi temannya, kan berucap kasar, berperilaku yang tidak baik kepada temannya, lantas kemudian orang tua mengatakan, ah cuma masih anak-anak kok, nanti juga serta besar orang tahu mana yang baik dan buruk. Oh, tidak seperti itu konsepnya. Menormalisasikan kebiasaan-kebiasaan atau perangai buruk dari anak sedari kecil, hal itu bisa menjadikan seorang anak berwujud manusia yang tidak bertanggung jawab serta besar, tidak mampu mengendalikan emosi dan suka melunjak amarahnya. Dan itu tentunya mempengaruhi lingkungan dan orang-orang sekitar, utamanya bagi keluarga. Makanya kemudian anak-anak senantiasa ketika dengan demikian orang tua harus mendampingi anak. Ajak anak dalam berkalimat yang baik. Ajak agar senantiasa berkalimat thayyibah. Ketika marah, yuk istighfar nak.
Oh, tidak baik. Berikan contoh bagaimana posisinya jika dirundung orang lain, apakah dia sakit hati atau tidak. Begitu halnya ketika dia bersikap kepada teman atau rekannya pun seperti itu, agar dia bisa berhati-hati dalam melangkah. Sebab orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat, kata Rasulullah. Tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dimaksudkan dalam hal ini, orang yang kuat bukan menang dalam gulat, adalah orang yang bukan berarti fisik yang besar badannya, orang yang kuat memiliki ketahanan diri yang luar biasa, kemudian orang yang tersebut kemudian orang yang bisa unggul di masyarakat. Namun orang yang unggul di masyarakat adalah orang yang bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ketika emosi. Kemudian adalah membiasakan ibadah dan zikir. Nah, jadikan ibadah dan zikir kepada anak adalah sebuah bentuk pembiasaan dan kewajiban baginya, agar senantiasa hatinya menjadi lemah lembut. Zikir pada hakikatnya adalah mampu melembutkan hati seseorang, bukan hanya kepada anak kecil, kepada orang dewasa sekalipun. Sebab seseorang yang sudah keras hatinya, dia tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Bahkan Allah pun enggan memberikan hidayah, tidak mau memberi hidayah kepada orang yang keras hatinya. Salah satu keras hati seseorang adalah karena tidak pernah berzikir kepada Allah. Zikir dimanapun kita berada, kita bisa lakukan. Basahi lisan ketika dalam waktu luang. Begitu juga ajak anak. Ketika dia marah, yuna istighfar. Ketika sholat bersama-sama, ayo sama-sama kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ajak-ajak yang demikian. Ketika melihat hal-hal yang baik, yang mengagumkan, masya Allah. Nah, yang demikian-demikian, yakinlah anak akan lembut hatinya ketika sering disisipkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik bagi anak. Betapa miris, apalagi di era Nah Manado. Manggil temannya dengan panggilan hewan, panggilan makian, cacian. Bagi mereka itu adalah hal yang lumrah. Bagi mereka itu adalah hal yang normal. Sungguh-sungguh miris. Pada akhirnya, perangai mereka adalah perangai yang tentunya bermental kurang ajar kepada siapapun. Karena panggilan-panggilannya sungguh mengeraskan hati mereka. Maka kemudian, agar senantiasa menerap cara praktis bagaimana mudah menerapkan tazkiyatun nafs dalam pendidikan anak, pertama, berilah teladan dalam perilaku sehari-hari. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu cara jitu bagaimana agar anak berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Jadikan orang tua di rumah sebagai bentuk teladan bagi anak. Hal-hal yang baik akan diserap oleh anak yang baik-baik pula. Tentunya anak meniru dari apa yang ia lihat. Maka kemudian orang tua harus menjadi teladan dalam akhlak ibadah, jujur dan sabar. Yang kedua, berilah pujian atas kebaikan dan mengarahkan dengan lembut saat salah. Ketika anak diberi pujian, anak akan sangat-sangat merasa dihargai, diberi apresiasi oleh orang tuanya. Dan tentunya dia ingin mengulang perbuatan tersebut karena dia suka dipuji oleh orang tuanya. Hal itu tidak mengapa, justru itu adalah salah satu motivasi, salah satu kiat untuk mensupport anak terhadap hal-hal yang tentu positif untuk dia lakukan. Dan kemudian bila anak salah, tegurlah dengan lembut agar hatinya tidak keras. Salah satu contoh, ketika anak sholat tepat waktu, diberikan apresiasi, diberikan kecupan lembut dari orang tua. Bahkan sesekali kalau punya rezeki, diberikan reward apalah untuk senantiasa membangun mental yang baik bagi anak agar semangat dalam melakukan lagi dan lagi hal-hal yang baik tersebut. Selanjutnya, ajak anak merenung dan muhasabah. Muhasabah bisa jadi juga bagian dari agar senantiasa anak introspeksi diri.
di mana setiap malam bisa menjadi salah satu momen baik, momen yang penting bagi orang tua untuk mengevaluasi anak. Bukan mendikte anak atau mendoktrin anak, tapi senantiasa ketika tidur, hendak tidur, ajak anak bercengkrama beberapa menit. Nak, tadi di sekolah ngapain aja? Apa-apa yang dilakukan? Toh? Nah, diajarkan ketika ada hal-hal yang keliru, misalkan, oh kalau yang begitu lebih baik seperti ini, diberikan solusi, bukan mengharik, jangan, itu tidak baik. Seperti misalkan tidak sengaja dia berkata kasar kepada temannya, oh dievaluasi, oh kalau begitu coba contoh, kalau misalkan si Fulan toh negur kasar kamu gimana perasaan? Nah, tidak boleh juga seperti demikian kepada teman. Tegur dengan baik. Kalau ada teman yang tidak punya bekal lebih atau tidak membawa bekal, kemudian dia lapar, tidak memiliki jajan, kamu punya jajan, berbagi sama. Nah, ajarkan dia untuk senantiasa memiliki sifat-sifat empati dan simpati kepada lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat dengannya. Kemudian selanjutnya adalah doakan anak kita, di mana Allah merupakan zat yang maha membolak-balikkan hati hambanya, hati setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, meminta doa kepada Allah agar senantiasa anak kita dibentengi, diberikan perlindungan terbaik, senantiasa menjadi anak yang soleh-soleha. Selain ikhtiar dan upaya kita, tentunya kita harus bertawakal disertai dengan doa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Memohon kepada Allah agar senantiasa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Senantiasa sekiranya terwujud hal demikian, urusan perkara duniawi, perkara akhirat mengikuti dimanapun dia berada. Model anak yang soleh tentunya. Jadi pemirsa sekalian, pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya pendengar mimbar agama Islam, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam ilmu parenting, dalam ilmu bagaimana mendidik anak-anak kita, apalagi anak-anak kita dalam usia emas tentunya, terkhusus kepada ibu-ibu muda tentunya ya. Semoga berkenan atas apa yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Saya Musliha Mantema. Semoga bisa bersua kembali dari di udara bersama dengan para pendengar setia mimbar agama Islam dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Kusumudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari kementerian pusat sebagai pembina kawasan industri,
2: menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita Pak bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak, pelan aja Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan
16: pada tanggal 12 Februari, Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ya, uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia! Scored by player number 23,
3: Pos Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: pantingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita ini, di lingkungan pagi.

0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan kali ini Manado malam ini untuk edisi atau kesempatan di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Apa kabar Anda pendengar? Setelah tadi Anda mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Sentral, lanjut lagi kita. Untuk Manado malam ini akan diawali dengan informasi terkini. Ruang Rindu juga akan menemani Anda pendengar pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan inspirasi malam dari pukul 23 hingga 24 nanti. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk di kesempatan Manado malam ini, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami mungkin di menit ke-43 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kali ini informasi terkini yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa informasi yang sempat menjadi trending topic mungkin di media sosial sudah terlebih dahulu begitu ya. Dimana ketika Anda juga mengikuti informasi terkini pendengar dari BMKG, seperti yang saya kutip dari rri.co.id, BMKG kabarnya memprediksi musim hujan 2026 yang datang lebih lambat akibat kemarau yang berlangsung lebih panjang, dan durasi musim hujan diperkirakan pendengar akan lebih singkat dengan intensitas hujan lebih tinggi pada sejumlah hari. Dan ada beberapa cakupan wilayah yang memasuki musim hujan diperkirakan juga bertambah bertahap mulai Oktober bulan ini hingga nanti Desember 2026. Pendengar, seperti yang saya kutip dari rri.co.id, kita beralih ke informasi lainnya. Ada Rocky Gerung yang resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kali ini sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Di kesempatan hari ini, pendengar, Jumat 2 Oktober 2026, di mana pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta bersama sejumlah tokoh yang dipercaya mengisi susunan One Team Press pemerintahan Prabowo. Rocky Gerung yang dikenal sebagai akademikus, filsuf, pengamat politik dan intelektual yang aktif menyampaikan pemikirannya melalui berbagai forum publik, di mana perjalanan untuk pendidikan Rocky Gerung sendiri pendengar di Universitas Indonesia dimulai pada 1979 ketika dirinya mengambil bidang ilmu hubungan internasional yang kemudian beralih mempelajari filsafat dan akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjananya di kampus yang sama pada 1986. Dan nama Rocky Gerung semakin dikenal masyarakat sebagai atau melalui berbagai diskusi pendengar, seminar, penelitian, dialog mungkin yang Anda ikuti di televisi, dan juga forum-forum yang membahas politik serta persoalan sosial. Kehadiran Rocky Gerung sebagai pembicara publik membuat pemikiran Rocky Gerung sendiri kerap menjadi bagian dari perbincangan mengenai isu kebangsaan. Pelantikan sebagai anggota One Team Press menambah babak baru akhirnya dalam perjalanan profesional Rocky Gerung yang berlangsung selama beberapa dekade. Posisi tersebut kini pendengar menempatkannya dalam lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari rri.co.id. Ada BMKG yang memprediksi musim hujan 2026 lebih lambat dan berlangsung singkat. Dan informasi selanjutnya adalah Rocky Gerung yang dilantik menjadi One Team Press. Bagaimana kita melihat profil dan juga perjalanan karirnya. Itu dia pendengar untuk informasi terkini. Untuk Manado malam ini kita akan lanjut lagi untuk Anda mendengarkan nanti Ruang Rindu tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebudayaan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado malam ini kembali menemani Anda di kesempatan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Priscilla, kembali hadir pendengar dengan seperti biasa lagu-lagu hits nostalgia mancanegara Indonesia. Dan sudah pasti dengan topik yang akan kita bahas malam hari ini pendengar, terkait dengan foto. Jadi saya akan mengingatkan Anda menanggapi topik terlebih dahulu di 082195835080. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Sepi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana? Halo.
1: Orang lewat. Halo.
0: Bapak siapa di mana?
1: Pak Raiko. Masih di Lelang, belum kemana-mana.
0: Pak Raiko. Kalau Pris tanya soal gambar foto yang paling berkesan dan punya banyak kenangan, kira-kira masih ingat tidak foto apa?
1: Foto merit.
0: Pernikahan?
1: Iya.
0: Kenapa itu yang paling berkesan?
1: Itu kan emang kenangan yang tidak terlupakan, ya kan? Buat pasangan.
0: Luar biasa. Masih
1: terpampang sampai sekarang.
0: Masih ada sampai sekarang?
1: Iya.
0: Tahun berapa Pak Raiko? Masih ingat?
1: Menikahnya.
0: Iya. Fotonya, menikahnya.
1: 1980.
0: Wah, saya belum lahir.
1: Sudah ada 46 tahun.
0: Wah. Oke deh Pak Raiko. Di masa itu pasti fotonya hitam putih atau sudah warna?
1: Sudah warna.
0: Sudah warna. Baiklah kalau begitu. Baik Pak Raiko, terima kasih sudah menanggapi topiknya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara, silakan.
1: Kalau Indonesia yang bagaimana?
0: Indonesia yang bagaimana? Indonesia kali ini akan saya hadirkan ada tadi dari Utha Likumahua dengan judul lagunya Tersiksa Lagi. Satu lagi dari Ruth Sahanaya Melepas Duka. Yang mana Pak Raiko? Halo? Pak Raiko?
1: Yo, kalau manca?
0: Yang satu atau dua?
1: Manca, manca, manca.
0: Oh, ganti lagi. ABBA dengan judul lagunya Dancing Queen for Non-Blondes dengan What's Up. Satu atau dua?
1: ABBA aja.
0: Silakan untuk siapa tiga orang?
1: Nah, tentunya yang pertama untuk yang sementara yang menyiar ini Ibu Priscilla Balewo. Selamat malam, terima kasih sudah terima para ikut telepon. Sehat selalu Kang. Semoga sukses dan sukses setiap hari bersama dengan keluarga di rumah kan. Lanjut, masalah buat dia spesial. Pertama kita masalah buat Pak Jen yang ada di Norangian. Selamat malam Pak Jen. Ini sama dari Pak Raiko. Salam sehat. Semoga sukses selalu. Misalnya dari para kepastian yang ada di orangnya. Yang kedua, kita mau kalian buat Boots yang ada di Jawa sana, di luar negeri. Pak Boots, ya di Korea Selatan sana. Selamat malam Pak Boots. Misalnya dari para Eko, semoga sehat, semoga sukses selalu. Dan yang ketiga, ada Pak Sagai yang ada di situ. Selamat malam Pak Sagai. Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat. Maso. Bu Pris ada tunggu-tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Kembali.
0: Terima kasih.
1: Selamat melakukan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik Pak Raiko yang ada di Lelang. Aduh, kenapa lagi nih tapnya ya? Mohon maaf pendengar, untuk Anda mungkin sambungan teleponnya kalau ada yang tiba-tiba terputus ataupun bahkan jaringan tidak bagus. Kami juga sedang mengusahakan agar supaya peralatan ini berjalan dengan baik ya. Dicoba kembali pendengar, saya prefer mending Anda ke WhatsApp call terlebih dahulu dicoba sebelum ke sambungan telepon. Namun coba juga sambungan telepon, semoga jaringannya baik. 082195835080. Halo. Terputus kah? Halo. Terputus ternyata ya. Tadi sudah terhubung, mana? Coba kita lihat kembali yang sudah bergabung di WhatsApp call kali ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa yang terjadi kah dengan jaringan kali ini? Dicoba kembali pendengar 082195835080. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Jarvis.
0: Malam baik, siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Bisa mendengar suara saya?
1: Ada dengar.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Pak Aco yang ada di Bolmut? Boltara. Pak Aco?
1: Iya.
0: Sudah dengar topiknya belum? Foto ataupun gambar yang Pak Aco punya yang ada di masa lalu sebagai ya kenangan-kenangan lah ya.
1: Foto yang di masa lalu itu foto bersama saudara Pak Aco. Halo.
0: Bersama saudara Pak Aco di mana?
1: Iya, yang so lebih dulu dia kasihan.
0: Oh, sudah duluan.
1: Jadi foto itu disimpan terus.
0: Disimpan.
1: Kalau ingat dia foto itu, no.
0: Pak Jo masih ingat fotonya latar belakangnya lagi di mana, kapan?
1: Oh, di tahun 80-an itu.
0: Tahun 80-an. Lokasinya ada di?
1: Iya. Hah?
0: Lokasinya ada di mana?
1: Ada buat foto di Toli. Tahu Tol itu?
0: Wah, tahu. Foto. Cukup legend ya tempat foto itu ya.
1: Iya.
0: Di itu, seputaran Pasar 45 kan?
1: Iya.
0: Jadi tahun 80-an
1: karena
0: ternyata...
1: Karena kan belum ada HP itu apa semua, belum ada tuh. Nanti bawa foto dicampak begitu, no.
0: Foto di studio, Pak Aco? Berarti?
1: Iya, di studio.
0: Wah, keren. Iya. Zaman itu ya, Pak Aco udah canggih banget datang ke studio untuk foto. Saya ingat sih, zaman-zaman dulu juga foto.

0: Ya, untuk Pak Christian, maka sudah berterima kasih banyak. Semoga selalu sehat, diberkati bersama keluarga.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Dan juga spesial malam ini, pertama-tama ada Tulampi Ibu Agnes yang ada di Jelin. Selamat malam. Terima kasih salamnya, walaupun hanya lewat WhatsApp. Dan juga ada Tulampi Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Selamat malam. Semoga boleh bergabung malam ini. Dan yang terakhir ada Esterlita yang ada di Kiria. DJ Wafis, terima kasih. Selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Sudah Pak Jo, itu saja? Terima kasih. Okay. Selamat malam. Mamai. Jawab sendiri loh ini ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bukan hanya melalui katakanlah pendengar lagu-lagu yang kami putarkan yang akan mengingatkan Anda dengan masa-masa memori-memori tempo dulu. Tapi juga dengan topik seperti malam hari ini pendengar, bagaimana foto atau sebuah gambar yang hingga saat ini masih Anda simpan. Ataupun katakanlah foto tersebut sudah tidak ada lagi, kira-kira ada tidak satu foto atau gambar yang paling berkesan, paling punya banyak memori, paling punya banyak kenangan di masa lalu. Masa lalu berarti pendengar 5-10 tahun lalu juga boleh. Tahun lalu juga tidak apa, tidak mengapa ya. Yang penting sudah lampau. Saya jadi ingat foto anak tercinta ketika masih di dalam kandungan. Wah, ini foto yang sebenarnya bukan foto dibilang ya, tapi sudah ada citra 3 dimensi, 4 dimensi saat itu. Jadi ketika melihat foto USG, wah, saya rasa semua ibu di luar sana akan merasakan hal yang sama. Bagaimana foto tersebut punya banyak kenangan, punya banyak memori ketika Anda sudah beralih status menjadi wanita yang katakanlah lebih naik tingkatan lagi. Dari wanita yang tadinya hanya mengurus diri sendiri, ternyata saat ini sudah ada yang menemani si kecil ya. Foto USG kalau saya saat itu pendengar. Tapi masih banyak lagi sebenarnya foto-foto yang lain yang mungkin akan saya bagikan ke Anda. Tapi jangan lupa Anda bagikan dulu ke saya cerita Anda terkait dengan foto, gambar, kenangan paling berkesan di masa lalu. Setelah saya memutarkan dua lagu yang sudah diminta di Ruang Rindu, ada tadi Rutsana yang melepas duka, dan yang akan saya putarkan kali ini ABBA dengan Dancing Queen. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Pro 1 RRI Manado.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1.

0: Kembali mendengar untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semangat sekali lagunya ternyata ya. Tapi semoga bisa melepas segala duka, segala yang tidak baik yang Anda tinggalkan di hari kemarin, mengawali bulan Oktober 2026 kali ini pendengar. Pokoknya dengan semua yang baik-baik. Namun tidak ada salahnya kita sedikit mengingat ke belakang. Memori-memori manis itu yang tertuang dalam sebuah gambar atau foto. 082195835080. Foto apa kira-kira yang paling berkesan di masa lalu? Latar belakangnya, dengan siapa Anda mengambil gambar, atau tahunnya ya, kapan foto itu diambil. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam,
1: selamat malam Ibu Kri.
0: Siapa di mana?
1: Yang punya Bu Nagin, Haryati.
0: Ibu Haryati, foto iya. Atau gambar yang paling berkesan di masa lalu ada tidak?
1: Itu di 2008 kayaknya ya.
0: 2008?
1: Mungkin sekitar itu ya, lupa-lupa. Mungkin 2008 itu bersama keluarga, foto keluarga.
0: Lengkap personilnya?
1: Iya, masih lengkap.
0: Di mana, kapan?
1: Di Desa Maela.
0: Oh, tahun?
1: Tahun 2008.
0: 2008 tadi ya, oh iya sudah disampaikan ya. Di awal. Kenapa foto itu berkesan Ibu Haryati?
1: Nah karena sekarang kan keluarganya sudah tidak lengkap lagi. Kalau dulu kan itu masih ada mama, masih ada semua.
0: Sedih.
1: Jadi sekarang kan sudah terpisah-pisah, kakak-kakak sudah menikah, sudah punya rumah sendiri.
0: Okay.
1: Terus papa juga sudah berpulang. Jadi sekarang tinggal di sini, tinggal kakak satu sama kita, mama, terus ada keponakan anak dari kakak perempuan.
0: Baik.
1: Nah, cuma seperti itu.
0: Oke deh, agak sedih saya mendengarnya Ibu Haryati ya, karena ya
1: iya.
0: Begitulah.
1: Foto. Memang kalau melihat foto itu memang teringat-ingat juga.
0: Masih, masih adakah fotonya? Masih disimpan?
1: Masih ada.
0: Masih bagus bentukannya?
1: Masih kalau apa sudah agak makabur itu karena sudah lama. Tapi kalau mau dibuang sayang juga.
0: Oh jangan dong.
1: Iya jangan.
0: Itu masih bisa diperbaiki sepertinya
1: iya.
0: Kalau ke studio foto ya.
1: Itu ada rencana mau bawa ke Manado.
0: Oke. Okay.
1: Bawa di studio foto.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ceritanya Ibu Haryati.
1: Sama-sama.
0: Lagunya kali ini Indonesia atau mancanegara, silakan.
1: Indonesia.
0: Tadi ada Utha Likumahuwa dengan judul lagunya Tersiksa Lagi. Satu lagi yang bisa saya hadirkan adalah dari Maya Angela dengan judul lagunya Jatuh Hati.
1: Oh Maya Angela aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Salam pertama buat Ibu Pri, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, dilancarkan rezekinya, dan selalu bahagia bersama keluarga. Salam juga buat adik Niel, salam sayang selalu, semoga tambah pintar seperti mamanya.
0: Amin.
1: Yang menghafal itu iklan, oh iklan sudah ada soalnya tuh, pulang.
0: Amin, amin.
1: Aduh, Ibu Pri. Kalau boleh tahu itu iklan ada hafal dari kapan?
0: Aduh, ada aja ya dia ya. Bukan
1: penasaran nih dengan industri iklan yang itu. Terlalu panjang sih soalnya.
0: Oke deh.
1: Ya lanjut. Mau salam buat tiga orang, mau balas salam dulu. Yang pertama ada Bung Senius yang ada di Pardo, Bitung. Makasih salam yang tadi sore, ini balasan salam. Salam sehat ya, Bung Senius bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Cantik, Ibu Jain. Apa kabar? Kalau ada monitor, gabung-gabung Pak Ibu Pris. Salam kasih, salam kompak-kompak selalu. Yang ketiga, ada Bung Benijo yang ada di Utara. Apa kabar? Ini salam dari Haryati, salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Itu saja Ibu Pris. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Ibu Haryati. Foto bersama keluarga lengkap pendengar. Wah seru ya ketika Anda masih mempunyai foto tersebut. Walaupun kadang-kadang saya ada beberapa yang, tapi sudah pinggir-pinggirannya tuh sudah mulai rapuh. Ada yang menguning gitu ya. Foto-foto yang jadul, foto-foto lama sekali, foto-foto pernikahan orang tua. Wah. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Ruang berbagi, rindu.
0: Memori lewat lagu. Perkenalkan dulu dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jendi Armadidi.
0: Takutnya ada yang belum kenal kan? Kalau yang lain mah dari atau apalagi Pris ya. Kalau dari semua pendengar Pro 1 sudah kenal sebenarnya. Dari tarikan napas pertama aja sudah tahu. Oh ini. Tapi memang harus kita perkenalkan. Kali ada yang baru bergabung. Ibu J.

0: 2000 berapa?
1: 2001 kayaknya.
0: Wah, 2001. Saya masih SMA. Baik. Fotonya di mana, Bu Jane?
1: Pas di kantor RRI.
0: Di depan, di dalam?
1: Iya, di pintu masuk.
0: Di pintu depan masuk. Itu. Aduh.
1: Iya.
0: Itu kenapa jadi paling berkesan, Bu Jane?
1: Karena dulu kekompakan dari fans, orang ada bikin acara, jalan sehat monitor radio.
0: Jalan sehat monitor radio. Sambil jalan sehat, sambil monitor radio.
1: Iya. Okay. Yang kita ingat, kalau dulu kan belum ada yang RRI digital kayak HP begini tuh. Dulu masih ada pikul-pikul ini radio pasar.
0: Jadi bawa radio, pesawat radio begitu atau kompo?
1: Iya, wow. Ya, radio kompo.
0: Wow.
1: Pikul-pikul sepanjang jalan.
0: Kuat ya.
1: Mar itulah seninya. Kalau ikut itu mesti bawa radio, mesti pikul radio.
0: Kuat juga ini wanita-wanita zaman dulu.
1: Iyalah.
0: Ingat tidak?
1: Mau tidak mau harus.
0: Waktu monitor radio apa yang jadi soalnya atau kenapa harus monitor radio saat itu?
1: Karena pertanyaannya lewat radio.
0: Jadi maraton zaman dulu canggih ya.
1: Iya.
0: Pertanyaannya jadi lewat radio.
1: Pertanyaan di lontarkan oleh penyiar. Nanti jawaban
0: jalan sehat
1: diisi di selembar kertas.
0: Oke.
1: Baru ada pos-pos yang tolong singgah, baru tar itu jawaban.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya. Itu pun ada diliput oleh RRI Manado.
0: Oh iya. Jadi ada yang melaporkan secara langsung gitu ya.
1: Iya, momen
0: keren
1: itu
0: sekali.
1: Cuma itu loh, ada di video mer. Ada so di mana sih?
0: Jadi cuman banyak foto ya.
1: Iya.
0: Jadi merindukan kembali kah masa-masa seperti itu?
1: Itu masa-masa seperti itu kan memang.
0: Sekompak itu, seseru
1: iyo,
0: itu.
1: Sekompak. Hampir hari-hari kita nongkrong.
0: Okay.
1: Akhirnya ketemu sama orang RRI.
0: Oh iya, dengan semua angkasawan-angkasawati RRI di zaman itu ya.
1: Gitu.
0: Oke deh, terima kasih Bu Jane ceritanya atau sudah menanggapi topiknya. Silakan lagunya, mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Tadi ada dari Maya Angela, sudah jatuh hati. Utha Likumahua, tersiksa lagi. Ada Nike Ardila dengan Ingin Kulupakan dan Titi Puspa dengan judul lagunya Jatuh Cinta.
1: Nggak mungkin ya, itu kedua dan ketiga.
0: Atau bilang, aku bilang yang keempat Jopries.
1: Gitu. Iya, apa Jopries? Yang masuk di Ar.
0: Silakan. Untuk
1: Musa
0: siapa?
1: Musa pertama tentunya buat Tris yang lagi tugas malam ini. Tetap semangat, sehat-sehat. Sampai jumpa besok. Sukses untuk malam ini. Diberkati bersama keluarga. Adik Niel, selamat pagi sayang. Baru yang ada lewat tadi, Ibu Ariati sudah panggil Kang. Tetap ada monitor. Tadi sudah masuk, sudah putus. Entah salah tindis.
0: Oke.
1: Ibu Ariati, salam balik, salam kompak, salam kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Baru ada Ibu Anggraini yang ada di Tareran. Selamat malam Ibu Anggraini bersama keluarga. Salam kompak, salam kasih. Baru temu kirim yang ada di apa sana? Nadire. Usi Jane, apa kabar? Selamat malam Mama Sujo. Usi, salam kompak-kompak. Salam rindu dari orang Manado. Buat Bris yang lagi tugas, tetap semangat. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Jane yang adanya di air mandi di, wah, foto di RRI ternyata bersama fans zaman dulu. Yang katanya masih sempat menjalani yang namanya jalan sehat sambil monitor radio. Wah, saya terakhir pernah mengikuti

Di jalan sehat, tapi sambil monitor radio enggak juga sih ya. Jadi ini cerita yang saya baru, mungkin sudah pernah saya dengar sekilas, namun ternyata detailnya seperti itu. Kalau misalnya zaman dulu lebih lama lagi, berarti lebih besar lagi radio yang dipikul ya. Luar biasa, terima kasih Bu Jenny Irma Didi dengan lagunya Titi Puspa dengan Jatuh Cinta. Kalau tadi ada Maya Angela dengan Jatuh Hati, akan saya putarkan kali ini pendengar. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 1.

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado, ada Christina Aguilera kali ini pendengar dengan I Turn To You, membawa kita ke menit 50 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan yang namanya foto, gambar yang paling berkesan, punya banyak sekali kenangan di masa lalu. Silakan Anda bergabung di 0821 9583508. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Dengan Roti Gerung.
0: Yang benar.
1: Roti Gerung P apa? P Sense.
0: Oh, Pekawan. Pekawanua.
1: Iyo, sama-sama tuh Minahasa.
0: Namanya siapa? Perkenalkan.
1: Oh iyo, Cliff yang tadi sebilang.
0: Oh, so bilang. Bung Cliff yang ada di
1: Motoling City.
0: Motoling Minahasa Selatan. Selatan. Bung Cliff. Sudah dengar topiknya? Fotonya ada tidak?
1: Sudah.
0: Jadi halo? Fotonya ada tidak? Foto yang kapan? Di mana?
1: Ada, kalau dari kecil sampai besar ada.
0: Foto yang paling
1: tapi
0: berkesan.
1: Kalau besar kok so paling banyak digital tuh. Enggak sempat cetak begitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mau tanya ini waktu kecil atau terserah?
0: Foto yang paling berkesan, yang paling punya banyak kenangan, dan waduh kalau lihat foto itu pokoknya rasanya campur aduk gitu.
1: Oke, karena paling terakhir itu ada foto yang langsung cetak, biasa kan cuma foto cuma simpan di apa tuh?
0: Polaroid.
1: Di media sosial.
0: Oke. Okay. Oh, langsung dicetak.
1: Yang terkesan di tanggal 15 bulan Maret 2015.
0: Masih ingat ya?
1: Oh, masih dong.
0: Sampai tanggal-tanggalnya sekalian. Emangnya
1: karena foto itu pas.
0: Pas apanya tuh?
1: Pas rektor Profesor Dr. Filipus Tuera. NSC PhD. Dia memindahkan tali toga.
0: Oh,
1: dan foto tetap ada.
0: Foto sarjana, wisuda.
1: Sarjana, jadi di auditorium Unima.
0: Di Unima, waduh luar biasa. Masih ada fotonya?
1: Oh, terpapan, atas bawah ada. Jadi ketika duduk di bawah, mau lihat langsung teringat.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa ini.
0: Biasanya ini
1: jadi
0: menjadi.
1: Jadi memang gak bisa dilupakan.
0: Iya, perjuangan bertahun-tahun meraih gelar sarjana tuh harus diapresiasi ya, karena luar biasa susahnya.
1: Iya, kayak Priscila kan.
0: Oh iya dong, harus
1: 4 tahun lebih loh, 2010 sampai 2015 awal.
0: Gimana Bung Cliff dipasangnya di bagian mana rumahnya foto tersebut?
1: Di bawah kan
0: bawah atas
1: maaf,
0: ada ya?
1: Kan rumah panggung, atas bawah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagian atas ada, bagian bawah juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada foto sendiri, ada foto sama Profesor Dr. Filipus Tuera MSc PhD.
0: Siap, Bung Cliff dari.
1: Toganya warna oranye.
0: Dari sekian banyak
1: dan
0: foto.
1: Dan Fate kan?
0: Kenapa?
1: Kalau Fate kan identik dengan orange.
0: Fakultas Teknik ya, oke. Okay. Bung Cliff, kalau misalnya Pristanya, kenapa dari sekian banyak foto memilih foto sarjana yang paling berkesan? Kenapa kira-kira?
1: Karena itu ketika kita duduk sendiri, terus saya pandang foto itu, langsung berpikir, ini perjuangan yang tidak mudah. Karena waktu, setengah mati itu. Sedakas yang kita ditamang, bikin skripsi, itu tepe, tepe tas, folding apa, dan skripsi itu, kadang-kadang tuh skripsi itu diganti lagi, berat.
0: Wow.
1: Itu pakai so dua rim di dalam, gitu apa, tuh. Jadi kertas tuh, mau pikir. Ya, mau cari apa toh? Jadi, tuh kita tamang jadi kakas. Jadi bolak-balik Unima. Jadi, orang ada tiga teman itu yang memang betul-betul nekat lah. Sampai-sampai memang bilang pulang lat, sampai enggak tertidur, sampai tuh di dalam ruangan begitu memang folding apa dan ding kertas-kertas begitu toh. Jadi, ini ternyata diganti. Satu kali coretan tadi itu kan pasti mau diganti semua itu Pris.
0: Oh iya.
1: Paling Pris kan gak alami kan begitu. Jadi satu kali di garis ke belakang, wah berapa puluh ribu lagi.
0: Itu paling memusingkan ketika skripsi kena revisi ya.
1: Iya betul. Kan kalau Unima kan ada tiga kan, proposal, pengajuan proposal, terus seminar hasil, terus ujian paling terakhir kan itu komprehensif kan, itu memang mentok.
0: Okay.
1: Jadi tiga, puji Tuhan, sangat memuaskan, 3,75.
0: Baik, oke deh, wah IPK-nya tinggi, luar biasa. Terima kasih Bung Cliff sudah menanggapi topik. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Kalau mancanegara?
0: Mancanegara tadi ada Four Non Blondes dengan WhatsApp, ada juga mana tadi ya, satu lagi yang sudah saya siapkan untuk yang minta mancanegara. Ada dari Donny Hathaway with Roberta Flack dengan judul lagunya Where Is The Love.
1: Oh itu aja Ram, kalau begitu. Kedua toh?
0: Where Is The Love?
1: Yang terakhir saja itu.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Oke, salam pertama buat Pri, salam sehat, sukses, terus diberkati.
0: Amin.
1: Juga spesial ada Tenta Weta, Tenta Kiko Wondal yang ada di Tata Aran Tondano. Dan kedua ada Ibu Ratna di Parigi Tujuh Singkil. Dan terakhir ada Ibu Kristi Natalia yang ada di Togitoli. Itu aja dulu, Pri. Okay. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bung Cliff yang sudah bergabung di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik.
2: Selamat pagi Rindu. Mama Ru lewat lagi, Mbak Pris. Yoki. Apa kabar?
0: Kabar luar biasa baik. Gimana sebaliknya?
2: Ayo, kabar baik juga di sini. Masih cuaca seperti kemarin-kemarin panas.
0: Puji Tuhan, tetap baik ya.
2: Tetap baik.
0: Ibu siapa di mana?
2: Natalia Toli-Toli.
0: Oh iya, saya dikira saya lupa gitu ya. Gak mungkin dong.
2: Kayaknya mau lupa itu.
0: Ibu Natalia, sebelum saya akan ke topik, saya tanya dulu deh, di sana lagi musim durian nggak?
2: Ada musim durian. Bagaimana ya?
0: Dijual susah. Dijual di sana berapaan sekarang harganya?
2: Oh ya, murah di sini, Mbak Pris, durian 50.000 tiga biji.
0: Itu yang besar.
2: Besar.
0: Oh, okay,
2: terus ada durian montong juga, Mbak Pris.
0: Montong, montong berapa? Montong berapa tuh?
2: Montong 25.000 satu.
0: Murah
2: ada
0: sekali.
2: Tapi ada anu, nah Mbak Pris, ada teman kan di satu gereja, jadi dia punya pohon sendiri, jadi dia biasanya
0: dijual,
2: dijual
0: murah.
2: Gitu.
0: Oke, okay. Nanti kita lanjutkan pembicaraan ini ya.
2: Oke. Sip.
0: Soalnya Kepsta atau Bapak Kepala di sini sedang ke Toli-Toli, Buol. Bersama
2: oh iya, ada ke Buol, Mbak Pris, ada acara.
0: Iya,
2: ada
0: bersama Bapak Direktur juga. Iya.
2: Sebenarnya saya hadir situ,
0: Pri.
2: Cuma saya hari Kamis pas ada ibadah di sini.
0: Oh,
2: saya diajak.
0: Oke, okay, baik.
2: Pakistannya aja.
0: Oh, tapi berhalangan ada ibadah ya. Ibu Natalia, kalau peristanya foto yang paling berkesan di zaman dulu ada tidak?
2: Ada. Saya masih ada foto. Saya masih pacaran dengan itu, 01. Saya masih simpan. Tapi
0: ini foto
2: hitam putih, Mbak Pris.
0: Foto zaman pacaran.
2: Iya, masih hitam putih.
0: Latarnya di mana? Kapan foto itu?
2: Oh, ada foto di rumahnya pacar. Maksudnya saya pe mantan pacar pe rumah, terus mau foto do orang di situ di kursi.
0: Mm-mm.
2: Tapi foto mesra do. Ada foto.
0: Itu tahun berapa masih ingat, Bunda?
2: Tahun 85, Mbak Pris. 85.
0: Pas saya lahir itu. Bunda sudah foto-foto bersama mantan pacarnya.
2: Tapi itu foto-foto mulai memasuki puncak-puncak akhir sudah mau pernikahan.
0: Oke, tahun 85 itu potretnya atau alatnya pakai foto
2: potret,
0: yang
2: potretnya masih foto begitu dulu.
0: Oh.
2: Mbak Pris, saya punya foto kawin juga masih foto dulu, hitam putih kan belum ada warna.
0: Oh, hitam putih ya.
2: Iya, masih kenapa, saya simpan kok foto.
0: Kenapa Bunda memilih foto itu sebagai kita nobatkan malam
2: karena
0: ini
2: saya,
0: foto yang paling berkesan.
2: Saya teringat, Mbak Pris, saya teringat karena waktu masih pacaran saya pergi ke rumahnya itu mantan pacar itu, ke rumahnya, terus kita kalau hari Minggu duduk di situ, terus kita foto berdua. Jadi foto itu saya ingat terus.
0: Oh.
2: Saya masih taruh kok dipajang di kamar foto itu masih dulu.
0: Mm.
2: Soalnya saya rasa anu karena hitam putih gitu, Pris. Jadi dia nak luntur juga sih.
0: Luar
2: masih
0: biasa.
2: Dia, masih mantan pacar pakai kemeja tangan panjang, pakai bleces.
0: Aduh.
2: Saya juga masih pakai baju mini.
0: Tunggu. Bleces ini maksudnya polkadot ya?
2: Iya, rambutnya blocos-blocos.
0: Model dulu-dulu. Pola kan? Polkadot kan, blocos-blocos.
2: Iya gitu, iya gitu.
0: Oh, oke okay lah kalau begitu luar biasa loh. Terima kasih Bunda jawabannya.
2: Amin.
0: Lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara, Mbak Pris.
0: Mancanegara. Where is the love tadi sudah diminta juga ada Vernon Blondes dengan WhatsApp. Kira-kira mau yang mana? Satu atau dua?
2: Apa tadi?
0: WhatsApp
2: yang
0: dari
2: satu.
0: Where yang is satu the love? Aja. Oke, untuk siapa langsung?
2: Oh, saya mau balas salam ini dari tadi malam. Saya mau balas yang pertama kemarin ada Cliff ya. Makasih Cliff salamnya. Ini salam balik. Salam sehat ya, salam kompak selalu, salam persahabatan. Terus yang kedua ada juga Pak Yusrifai, makasih juga salamnya yang ada di Air Madidi. Ini salam balik, harapan ada sehat bersama keluarga. Dan yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Salam sehat juga ya bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Pris, selamat bertugas. Tetap semangat ya Mbak Pris. Mm-mm. Sehat selalu bersama keluarga. Doa terbaik juga Mbak Priskila. Okay. Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terutama si Daniel. Okay. Makasih ya Mbak Pris. Selamat malam.
0: Malam baik. Sudah dua penelpon pendengar, saya pastikan penelpon yang ketiga atau selanjutnya ini tidak akan muncul notifikasinya. Jadi setiap sesinya hanya dua penelpon, namun Anda bisa mencoba kembali pendengar setelah saya memutarkan dua lagu yang sudah diminta ya. Ada foto-foto yang paling berkesan tadi, ada foto saat wisuda oleh Bung Cliff di Motoling. Ada Ibu Natalia yang ada di toli-toli, foto saat zaman pacaran. Malah dikatakan lebih berkesan gitu ya, karena masih ingat zaman-zaman dulu. Cia. Foto-foto itulah pendengar yang malam hari ini saya harapkan dengan cerita-cerita terbaik Anda, memori-memori manis Anda yang sweet-sweet itu ya. Semoga sedikit banyaknya bisa membuat Anda malam hari ini happy karena memasuki Oktober kali ini ya. Dengan cuaca yang masih seperti ini terkadang panas hati, panas pikiran. Semoga malam hari ini Anda tidur dengan lebih dingin lagi, dengan suasana hati yang lebih baik lagi. Harapan saya sih seperti itu ya. Karena memang kata orang sih ya, kalau mau tidur, mau istirahat tuh harus yang namanya hatinya tenang, adem gitu ya, relax. Jadi jangan dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah, sudah mau akhir pekan soalnya juga besok ya. Untuk Anda pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta kali ini. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Ruang Ridho. Segera kembali.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 082195835080 silakan untuk Anda ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Priscila.
0: Malam, baik. Siapa di mana?
1: Yang Ibu Ros di Leilam.
0: Ibu Ros yang ada di Leilam. Gimana kabar Bu Ros hari ini?
1: Anda baik-baik, Pris.
0: Ibu Ros sudah dengar topik kita kali ini?
1: Belum, baru monitoring.
0: Foto paling berkesan di zaman dulu?
1: Bagaimana?
0: Foto yang paling berkesan di zaman dulu.
1: Oh, foto. Oh, waktu dulu itu masih foto putih hitam, kan?
0: Putih hitam, hitam putih. Foto apa, Ibu Rose? Di mana?
1: Di film.
0: Iya, fotonya foto apa? Foto Ibu Rose dengan siapa atau momen apa?
1: Foto dengan teman-teman waktu masih muda dan.
0: Ai, masih lincah-lincah, Kang.
1: Foto dengan teman-teman ya. Pokoknya foto di gereja berkesan. Okay.
0: Masih ingat tahun waktu berapa?
1: Ya,
0: masih ingat tidak di tahun berapa?
1: Tahun 76.
0: 76, luar biasa. Sudah ada foto. Oh, orang have ini, Kang.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Ros, terima kasih tanggapan topiknya. Silakan, mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Ya, pertama
0: lagu dulu.
1: Priscila.
0: Ibu Ros, halo Ibu Ros. Bu Ros.
1: Ya.
0: Lagunya dulu, Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Saya pilihkan saja ya. Mau saya pilihkan atau Ibu Ros mau memilih sendiri? Ada Nike Ardila, Ingin Kulupakan, Yuni Shara, Kau Selalu di Hatiku. Yang mana?
1: Kau Selalu di Hatiku.
0: Untuk siapa tiga Yuni orang?
1: Sara, toh.
0: Silakan.
1: Oke, buat Priscila yang baik hati, imut-imut. Terima kasih untuk angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini. Diberkati dalam keluarga di rumah Kang.
0: Amin.
1: Salam buat Daniel, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Mau salam jauh tiga orang, Kang. Ada. Aduh, ada yang manis call ini. Dari Terlita di Grian, selamat malam. Ada juga siapa satu, Pak Aco di Bomut.
0: Oke.
1: Ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Baik.
1: Buat Priscila yang baik hati, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ros yang ada di Leilam. Foto bersama teman-teman paling berkesan di zaman dulu, mengingat masa-masa mudanya Ibu Ros ya. Silakan berdengar 082195835080. Halo, selamat malam Ruang.
2: Halo,
0: Rindu.
2: Selamat malam.
0: Siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina.
0: Gimana Ibu Aurina, foto apa yang paling berkesan di masa lalu?
2: Foto waktu anak saya wisuda

0: sarjana.
1: Di mana? Masih ingat tidak?
0: Di Jakarta.
1: Wah, tahun?
0: Di Jalan Sudirman.
1: Oke.
0: Okay. Di Gedung Sudirman, Jalan Supratman.
1: Tahun berapa
0: Sudirman,
1: masih?
0: Di Gedung.
1: Tahun berapa?
0: Tahun 2017.
1: 2017. Kenapa paling
0: kenangannya
1: berkesan?
0: Ya, berkesan, tidak lupa. Karena pas dia naik panggung, Chris, dia naik panggung, saya pingsan.
1: Loh,
0: dibawa ke toilet.
1: Kenapa bisa pingsan Ibu Aurina saat
0: itu? Karena tidak tidur satu malam.
1: Begadang ya?
0: Ya, begadang. Karena cari pakaiannya kan.
1: Kebaya, biasa
0: iya.
1: Gitu kan.
0: Kalau yang sendal tinggi itu kan ada. Saya punya, okay. Dia punya. Tapi bajunya yang mesti kita cari. Okay. Terus ke salon-salon. Akhirnya tidak jadi di salon. Saya yang make up. Saya yang sanggul, saya yang dandanin dia.
1: Waduh. Akhirnya mamanya tidak tidur.
0: Tidur, Chris.
1: Oh, iya. Luar biasa.
0: Pagi udah mestar subuh. Subuh kan harus berangkat.
1: Perjuangan seorang ibu ya.
0: Iya.
1: Malah dijadikan foto paling berkesan ternyata saat itu.
0: Iya. Gak smokol, please.
1: Waduh, makanya.
0: Jadi gak ada isi perut. Iya,
1: makanya pingsan.
0: Pingsan deh, nggak tidur satu malam, nggak sarapan.
1: Berarti kecapean kali ya?
0: Capek, iya.
1: Oke deh, Ibu Aurina, terima kasih ceritanya. Luar biasa ternyata, tidak serta merta kenangan yang bisa dibilang manis karena ada momen pingsan di dalamnya. Tapi iya. Pingsan yang penuh
0: malah
1: arti.
0: Cuma berdua lagi.
1: Waduh.
0: Tidak ada yang bantu.
1: Oke deh. Siap, Bu Aurina. Silakan lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
0: Kalau Indonesia apaan?
1: Tadi ada Yuni Sara, Kau Selalu di Hatiku, Nika Ardila, Ingin Kulupakan, Chris Kai Hatu, Nada-Nada Cinta. Yang mana?
0: Yang pertama aja biar
1: Kau
0: cepat.
1: Kau Selalu di Hatiku. Untuk siapa tiga? Silakan.
0: Yang pertama buat ibu guru, saya sarapan air putih dari rumah. Kasian amat.
1: Aduh, oke deh. Ingat aja iklannya.
0: Oh, semua iklan aku ikut.
1: Siap.
0: Biar sibuk. Tangan sibuk, tapi kuping
1: mendengar. Oke deh, Ibu Aurina.
0: Yang pertama mamanya, ibu guru.
1: Oke.
0: Wah, terima kasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
1: Sama-sama.
0: Yang manis-manis madu. Salam sehat. Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
0: Tiga spesial, yang pertama buat Agnes di Teli. Terima kasih Agnes, salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua, buat Ibu Lita di Kakaskasan. Yang ketiga buat Ani di Kota Mobago.
1: Oke.
0: Kembali ke yang manis semanis madu.
1: Terima kasih Bu Aurina.
0: Terima kasih.
1: Malam baik.
0: Selamat malam.
1: Ibu Aurina yang sudah bergabung pendengar. Wah, saya tidak menyangka momen yang katakanlah cukup sulit karena ada pingsan di dalamnya ketika mempersiapkan anak tercinta untuk melakukan atau melaksanakan proses wisuda saat itu, memang tidak terbayang betapa repotnya orang tua ketika mengurus hal tersebut ya. Ada beberapa anak yang memang sudah mempersiapkan sendiri, tapi memang ada beberapa juga yang harus dibantu orang tua, apalagi di zaman dulu. Mulai dari cari kebaya, mulai dari make up, sampai sanggul ataupun katakanlah rambutnya, ternyata dikerjakan oleh Ibu Aurina sendiri. Alhasil sempat pingsan di gedung pelaksanaan wisuda. Terima kasih Bu Ros, juga Ibu Aurina dengan kenangan fotonya masing-masing. Saya yakin pendengar ada beberapa di antara Anda mungkin yang malam hari ini ketika mendengarkan topik kita, tiba-tiba terbawa kembali ke masa lalu, ke masa-masa yang mungkin tahun lalu juga bisa atau katakanlah 5-10 tahun yang lalu atau lebih 20 tahun yang lalu, dan Anda masih ingat itu luar biasa sekali. Melatih ingatan Anda pendengar malam hari ini untuk kembali kita membuka memori-memori yang sempat tertangkap jelas di kamera zaman dulu Anda. Selamat malam, saya sapa terlebih dahulu untuk Anda yang setia bersama kami dan jarang sekali mungkin terhubung melalui sambungan telepon. Anda-anda pendengar pasif mungkin yang belum sempat bergabung bersama kami, namun masih malu-malu, tidak usah malu-malu ya. Anda coba saja di 0821-9583-5080. Kali aja Anda punya cerita yang menarik pendengar terkait dengan foto yang berkesan di masa lalu. Kalau agak kesulitan untuk Anda bergabung di sambungan telepon atau juga di WhatsApp, chat, dan SMS, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di WhatsApp chat juga SMS maksudnya ya. Jadi WhatsApp call dan juga sambungan telepon biasa memang kadang-kadang agak cukup sulit Anda untuk bergabung, atau terkendala jaringan, atau juga tidak muncul notifikasinya. Semoga kedepannya akan lebih canggih lagi peralatan kami, agar supaya nanti Anda bisa mengcover lah ya, katakanlah seperti itu, semua penelpon-penelpon kita malam hari ini bisa terlihat dengan jelas, tidak ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersabar. Akan saya putarkan lagu yang sudah diminta Ibu Ros juga Ibu Aurina. Sesaat lagi saya kembali, masih di Ruang Rindu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pendengar, tidak terasa sudah di menit ke-43 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia. Maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Tengah. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Upri.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Dengan orang Girian.
0: Orang Girian.
1: Westernita.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat. Luar biasa baik.
0: Syukurlah. Alhamdulillah.
1: Syukurlah. Alhamdulillah.
0: Gimana Ibu Westernita? Foto yang paling berkesan di masa lalu, ceritanya ada tidak?
1: Sebenarnya banyak. Tapi kita sih malam hari ini kita cuma mau, ada cuma satu yang kita mau cerita.
0: Boleh.
1: Itu yang apa yang sudah hitungan 1, 2, 3.
0: Ulang tahun.
1: Langsung jepret.
0: Oh. Foto momen apa tuh?
1: Waktu apa dengan mantan pacar.
0: Tahun?
1: Tahun. Sudah dekat-dekat mau nikah.
0: Di mana lokasinya?
1: Itu kan awal-awal dia baru PDKT kan. Terus di tempat proyek dekat tiap tempat kerja dia Pris. Di teman-teman kumpul, kalau nak buat atur mau suruh foto dan Pris. Kan kebetulan ada pegang-pegang waktu itu kan masih zaman susel kan. Susel. Terus lampu foto jok. Okay. Kita bilang, jadi malu-malu dan perisau gitu.
0: Tahun berapa tadi, Ibu Westernita?
1: Bagaimana?
0: Di tahun berapa tadi?
1: Tahun 92.
0: 92, oke. Kenapa foto ini bersama si mantan pacar ini menjadi foto yang paling berkesan?
1: Iya, Bril. Tadinya kan cuma ada jarak tuh, barang satu jengkal tuh. Ternyata ada teman-teman bawa fotonya suruh hitung 1, 2, 3 langsung dia pegang kita di bahu. Jadi seperti kayak mesra-mesra begitu dan padahal tak begitu Pris. Cuma dia suruh hitung 1, 2, 3 langsung dia anu kita tangan kita pe bahu.
0: Jadi karena hitungan itu berkesan sekali foto ini ya.
1: Iya Pris. Saya kan dulu kan masih ingat sama dia sekarang berani-berani Pris.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu kan bilang hitung aku dekat kuat. Kita bilang jangan, mau kita malu, jangan mesti malu kan, apalagi dari teman-teman.
0: Baik, halo, kemana suaranya Ibu Westernita? Aduh, sayang sekali terputus.

0: bisa dicoba kembali nanti bercerita ya, sambungan telepon yang terputus tadi, pendengar, di 082195835080. Selalu loh saya kalau sama Ibu Esterlita nih, kadang karena jaringan kali ya Ibu Esterlita, atau nanti dicoba kembali, coba di WhatsApp kalau tidak bisa sambungan telepon 082195835080. Yang pasti saya sudah bisa menangkap cerita dari Ibu Esterlita tadi, ada momen foto bersama mantan pacar, dan ketika hitungan ketiga baru deh berani tangannya. Iya, dilingkar di belakang gitu ya. 1, 2, 3. It's kalau zaman sekarang bisa dibilang itu prank-prank kecil, surprise-surprise kecil. Mengingat momen tersebut pasti membawa kebahagiaan buat Ibu Esterlita malam hari ini. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jadi
1: emang halo, selamat malam.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ola di Bahu, rumah makan Perampe Kios.
0: Oh, Ibu Ella?
1: Ya.
0: Gimana, masih buka rumah makan Perampe Kios ini malam ini?
1: So tutup sih ini, baru boleh dapat obat telepon.
0: Tunggu tutup dulu rumah makan, baru buat telepon, Kang.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, Ibu Ella. Foto zaman dulu yang paling berkesan kalau Ibu Ella sendiri, masih ingat?
1: Ibu Ola. Banyak sih foto yang berkesan, tapi yang paling berkesan itu ya so pasti foto kawin.
0: Foto menikah dulu?
1: Iya, karena kan di situ banyak cerita, banyak lelahnya.
0: Waduh, banyak happy-nya juga.
1: Iya, betul.
0: Masih ingat tahun berapa dan ya, di mana? Tahun berapa dan di mana?
1: 2004, sama nikahnya di Aula Idaman, gerejanya Bukit Moria Winangun.
0: Oh, BMW. Bukit Moria Winangun.
1: Iya.
0: Jadi pemberkatannya di gereja sana.
1: Iya.
0: Resepsinya di Idaman.
1: Iya. Wow. Apalagi waktu itu kita dengan mantan pacar cuma kurus berdua.
0: Kenapa?
1: Jadi memang luar biasa itu kesan.
0: Apa berdua tadi, mohon maaf?
1: Cuma orang berdua yang urus untuk urusan-urusan salon, urusan surat-surat, segala macam. Jadi terasa sekali gitu. Kesan, ketika mau lihat itu foto lagi, udah pengen itu capek, itu bahagia, itu syukur.
0: Penuh perjuangan berdua, ya?
1: Iya, betul.
0: Keren sekali. Yang biasanya pasti ada bantuan orang tua, saudara.
1: Iya.
0: Ini iya, hanya iya. Berdua.
1: Keren. Dukungan doa yang mereka juga punya kesibukan, kita merasa sanggup untuk jalani berdua.
0: Mantap. Dan fotonya masih ada sampai sekarang, Ibu Ola?
1: Ya, puji Tuhan masih ada.
0: Itu masih taruh di album atau hanya di bingkai?
1: Ada di album, ada yang di bingkai.
0: Ah, oke, baiklah. Disimpan baik-baik agar supaya kenangan perjuangannya akan terus diingat anak cucu ya.
1: Ya.
0: Keren Ibu Ola. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Nika Ardila, ingin kulupakan Chris Kaihatu, nada-nada cinta.
1: Nada cinta.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Kirim salam dulu untuk semua pengunjung, pelanggan yang membeli berbagai makanan di berbagai kios. Itu tapi suami tersayang selalu mendampingi biar mobil.
0: Oke.
1: Yang untuk semua aja penggemar Pro 1, terutama Ruang Rindu. Dan penyiar, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Terima telepon. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Ola, yang biasanya saya bacakan WhatsApp chatnya, kali ini bergabung di sambungan telepon di rumah makan Torang Pekio, seputaran Bahu ya. Si mantan suami ada di situ kah? Sedang berjuang bersama-sama juga sampai detik ini ya. Bukan hanya di kenangan foto pernikahannya tadi juga, semua sedang memperjuangkan kehidupan masing-masing. Wah, semalam ini baru saja tutup untuk Ibu Ola. Tidak usah khawatir, saya nanti tutup jam 12 malam soalnya. Selamat malam juga untuk anda pendengar yang mungkin masih begadang, masih yang namanya disibukkan dengan pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan itu yang akhirnya membuat anda agak-agak insomnia malam hari ini ya. Dilepaskan satu persatu. Ingat lagi kira-kira foto-foto yang paling berkesan di masa lalu, di zaman dulu. Foto-foto yang punya banyak cerita, foto-foto yang punya banyak kenangan ya. Saya juga selain tadi foto USG pendengar, yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya melihat foto Oma dan Opa bersama keempat anaknya. Tiga apa empat ya? Kenapa saya jadi lupa? Bersama ketiga anaknya, yang akhirnya pendengar ketika melihat foto tersebut, bukan hitam putih sih, foto yang saya lihat agak kecoklatan begitu warnanya, coklat putih ya kalau tidak salah. Kalau hitam putih kan benar-benar kayak hitam atau abu-abu terus putih ya. Kalau ini yang saya lihat benar-benar kecoklatan fotonya. Sayang sekali saya tidak tahu foto itu ada di mana sekarang. Mereka dengan pakaian jadulnya zaman dulu, old school vintage ya. Rok-rok lipit dan kemeja itu dengan ikat pinggang yang tidak lupa, dan sudah pasti yang laki-laki rambutnya klimis, yang perempuan dipakai poni ke atas seperti itu, seperti dipakaikan yang namanya pengeras rambut ya. Dan sudah pasti mereka menggunakan pantofel di zaman dulu untuk mengambil foto tersebut, rapih, bagus. Namun coba anda perhatikan pendengar, entah kenapa foto-foto di zaman dulu itu jika anda bandingkan dengan zaman sekarang, foto keluarga atau foto ramai begitu ya, zaman-zaman dulu hitam putih atau coklat putih, jarang sekali yang tersenyum. Itu kenapa ya? Kecuali mungkin, atau bahkan juga saya sering melihat pendengar foto-foto pernikahan zaman dulu, itu bibirnya datar saja. Tidak ada senyum yang sampai kelihatan gigi, tidak seperti atau seceria foto-foto zaman sekarang. Coba dibuka-buka lagi foto-foto zaman dulu, perhatikan dulu pendengar ya, kira-kira benar atau tidak yang sudah saya sampaikan. Apakah memang di anda juga foto-foto zaman dulunya sedikit yang tersenyum?

94,5 FM Pro 1 dari Manado, Ruang Rindu kembali pendengar untuk di sesi terakhir. Sudah di menit ke-59, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya menutup untuk Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya akan mengecek dulu yang terakhir pendengar yang mungkin sudah bergabung di WhatsApp chat, adakah yang mengirimkan untuk malam hari ini. Namun memang karena ada sesuatu dan lain hal dengan perangkat kami, saya tidak bisa membuka lagi untuk WhatsApp chat yang sudah masuk, mohon maaf. Karena memang pendengar akan sayang sekali kalau Anda mengirimkan katakanlah WhatsApp chat ataupun bahkan requestan Anda, atau juga katakanlah cerita Anda terkait dengan foto, gambar, kenangan di masa lalu yang paling berkesan, jika Anda mengirimkan di sesi terakhir atau di saat-saat terakhir ya. Selamat malam, saya menyapa juga untuk Anda yang selain yang sudah setia bersama kami bergabung berinteraksi di sambungan telepon, WhatsApp chat tadi, juga SMS. Namun ada juga yang mendengarkan mungkin selain dari siaran terestrial kami, saya menyapa. Selamat malam tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami, pendengar Kawan Nua di luar sana dimanapun Anda berada, yang ada di laman kami rri.co.id, atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Selamat malam, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mempercayakan malam hari Anda bersama kami, Pro 1 RRI Manado. Saya akan mencoba melihat apakah masih tersisa. Nah, untung bisa saya buka ya. Setelah tadi ada yang masuk di WhatsApp chat. Oh ini dia, 0858-2769-sekian-sekian, malam Pro 1 boleh meminta lagu Meriam Bellina, lagu Kerinduan. Ini mengirim kakak-kakak yang ada di Minsel juga di Manado, dengan Lorong Warat. Salam kenal Jo, dari Ratna Marentek Waru Kapas. Dan juga buat penyiar, terima kasih. Menanggapi topik katanya kalau foto pertama masih tersimpan dengan kenangan-kenangan yang indah, yaitu pacar pertama adalah Angki, katanya begitu terpesona. Langsung dapat ingat dia senyum yang manis, cie. Ditunggu lagunya. Juga ada dari, oh iya, Ibu Esterlita tadi yang katanya lupa charge HP, makanya tidak sadar waktu gabung HP solo bed. Minta maaf tadi katanya. Tidak apa-apa Ibu Esterlita. Salam buat Ibu Rosli dan Pak James Nurangnya dan Pak Aco di Boltara. Ada juga dari 0882425 sekian-sekian, malam Pro 1. Selamat malam Pris, malam baik. Kali ini dari Bu Agnes yang ada di Telling. Dari sekian foto kenangan yang kusuka, ada satu foto yang sangat dan juga katanya selalu sampai saat ini saya suka lihat, kadang sambil menangis. Jangan sedih Bu Agnes ya, karena hal seperti itu takkan terulang lagi, yaitu foto bersama ibuku. Itu pas foto ulang tahun ibuku yang saya sendiri lupa, tahun 1993 di salah satu tempat rekreasi tepi Danau Tondano. Dan itu hanya tinggal kenangan, tidak akan terulang lagi sebab ibuku telah pergi jauh. Sedih Pris, rasanya mau mewek sebenarnya ya, jangan dong. Dan benar, saya sedang nangis sekarang, sedih. Tapi semoga ada rasa sedikit bahagia karena mengingat ibu ya. Oke Pris, bahagia selalu, Ibu Agnes juga, sehat diberkati Tuhan, amin. Sama-sama, salam tiga spesial Ibu Jane Irma Didi, Pak Yusri Fai, dan Ibu Ros di Lilem. Salam kompak, sehat bahagia selalu bersama keluarga masing-masing, dan kebanyak Pris, terima kasih. Selamat malam dari, oh iya, hati-hati ya, seperti yang saya informasikan tadi ke Bunda Natalia di Toli-Toli, tim dari RRI Manado bersama Bapak Kepala RRI Manado, Pak Budi Nugroho, ada juga Pak Katim, TMB, dan Beto yang sedang jalan balik ke Manado, posisi Saudari Boroko, kata, wah, hati-hati di jalan, sedekat Kang, mau berharap durian, Mar.
rupa siksa membawa, Kang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengingatkan pendengar. Titip salam buat semua pendengar yang ada di Toli-Toli juga, Bunda Natali, juga tim yang ada di sana ya. Dan semoga selamat tiba di tempat tujuan, kembali ke Manado, tim dari RRI Manado yang sedang dalam perjalanan. Itu dia pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan menutup sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan Photograph, mengingatkan Anda dengan kenangan-kenangan yang ada di sebuah foto atau gambar yang sampai saat ini masih Anda simpan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat kembali beraktivitas untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Saya Priscila pamit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Priscilla, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Ya, Perang Prosoto RRI Talaut, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua. Dan di pagi hari ini sudah ada Ibu Pendeta Justin C. D. Rangga Espak MTOL yang akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur, puji-pujian, dan ucapan terima kasih yang kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi kami, yang memberkati kami, memelihara hidup kami, sehingga kami masih boleh menikmati hari baru di hari ini, dan berkat yang baru. Kami siap untuk beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan. Namun kami sungguh memahami bahwa kami membutuhkan Tuhan untuk terus memberkati kami. Sebab di luar Tuhan hidup ini sia-sia. Di dalam Tuhan, Tuhan jamin dengan berkat-berkat yang melimpah. Karena itu Bapa, kami rindu mau belajar firman-Mu. Kami rindu mendahulukan segala perkara dalam hidup ini bersama Tuhan. Kami telah sedia, ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasih, diberkati Tuhan. Kita akan membaca kitab Perjanjian Baru, Kolose, pasalnya yang kedua, kita baca ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini diberi tema generasi muda yang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam karakter, dan berdampak bagi sesama. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai perubahan. Teknologi berkembang begitu cepat, media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa terelakkan. Dan berbagai nilai dari luar yang dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan generasi muda. Di tengah keadaan ini, apakah yang harus menjadi dasar kehidupan kita? Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 menjadi jawaban. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup kita manusia diibaratkan seperti sebuah pohon. Pohon yang kuat bukan hanya karena memiliki daun yang lebat atau buah yang banyak. Tetapi kekuatan sebuah pohon ditentukan oleh akarnya. Ketika angin kencang datang, pohon yang akarnya kuat akan tetap berdiri. Demikian pula, saudara-saudara, dengan kehidupan generasi-generasi muda. Generasi muda menghadapi berbagai angin kehidupan. Tekanan teman sebaya, godaan, kegagalan, masalah dalam keluarga, rasa kecewa, persoalan pendidikan, pekerjaan, hubungan, bahkan berbagai pengaruh negatif dari media sosial. Jika kehidupan kita tidak berakar dalam Kristus, kita malah terbawa oleh keadaan. Tetapi jika Kristus menjadi dasar hidup kita, kita akan memiliki tempat untuk kembali ketika menghadapi masalah. Berakar dalam Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saudara, terlebih khusus para generasi muda, bangunlah hubungan dengan Tuhan dalam doa. Para generasi muda haruslah mencintai firman Tuhan. Jangan waktu lebih banyak di medsos. Hele mau buka, mau baca firman Tuhan sonyanda. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu ada dan hadir dalam persekutuan dengan Tuhan. Banyaklah, lebih banyak memilih waktu untuk Tuhan daripada waktu di tempat yang lain. Saudara-saudara, berakar dalam Kristus sebenarnya menghasilkan pertumbuhan. Pohon yang sehat akan bertumbuh. Demikian juga, orang yang hidup dalam Kristus akan mengalami perubahan dalam karakter. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus berkata kepada Timotius. Kita tahu Timotius adalah seorang yang muda, karena itu perlu dibekali, dan Rasul Paulus berkata, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, perhatikan kata teladan. Paulus tidak berkata bahwa Timotius harus menjadi terkenal. Timotius harus menjadi orang yang disegani. Tetapi ia berkata, Timotius harus memiliki sikap hidup yang harus menjadi teladan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, generasi muda yang diberkati. Dunia ini tidak hanya membutuhkan anak-anak yang pintar. Tidak hanya membutuhkan generasi-generasi muda yang pintar, yang berilmu, tetapi juga generasi muda yang berkarakter. Karakter terlihat ketika tidak ada orang yang melihat kita. Karakter terlihat bagaimana memperlakukan teman. Karakter terlihat ketika tidak ada yang mengawasi. Karakter terlihat dalam kejujuran ketika tidak ada yang melihat. Karakter terlihat dari tanggung jawab ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan. Karakter terlihat dari cara kita mempergunakan media sosial. Karakter juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Matius pasal 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata, kamu adalah terang bagi diri sendiri. Tetapi dia berkata, kamu adalah terang bagi dunia. Terang memiliki fungsi untuk menerangi, artinya kehidupan orang percaya, kehidupan generasi-generasi Kristiani harus memberikan dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Generasi muda dipanggil untuk membawa nilai Kristus ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, jadilah teladan. Di kampus, jadilah pribadi yang senantiasa berintegritas. Di tempat kerja, jadilah generasi muda yang dapat dipercaya. Di media sosial, gunakan kata-kata yang membangun. Dalam keluarga, tunjukkan kasih dan penghormatan. Di tengah masyarakat, jadilah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Pendengar yang dikasih Tuhan, generasi-generasi muda yang diberkati. Generasi muda saat ini memiliki kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Apa itu? Dengan teknologi, satu orang dapat menjangkau banyak orang. Satu tulisan dapat dibaca oleh banyak orang. Satu video dapat menginspirasi banyak orang. Satu tindakan kasih dapat mengubah kehidupan seseorang. Karena itu, gunakan apa yang Tuhan berikan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Gunakan talenta untuk melayani. Gunakan pendidikan untuk membangun. Gunakan teknologi untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Gunakan media sosial untuk menjadi alat kesaksian. Gunakan masa muda untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, generasi-generasi muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton. Yang hanya menonton orang berjalan, orang berlari, orang beraktivitas, orang yang menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi

mati menerangi kegelapan. Saudara-saudara, dunia sekarang ini membutuhkan generasi muda yang bukan hanya pintar, tetapi generasi muda yang hidup benar. Generasi muda yang berkarakter. Generasi muda yang berakar kokoh di dalam Kristus. Generasi muda yang bertumbuh dalam karakter. Dan generasi muda yang berdampak bagi sesama. Kiranya kebenaran firman Allah memberkati kita, memberkati generasi-generasi muda yang diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami sembah, puji dan muliakan, Allah Bapa di sorga. Begitu besar kasih-Mu, begitu tinggi mengatasi langit, begitu dalam melebihi lautan, dan begitu luas melebihi samudera. Itu yang menjadi kesaksian iman kami, Tuhan. Betapa baik dan sungguh teramat baik, betapa indah kasih-Mu dalam hidup kami. Karena itu Bapa, hari ini ketika Tuhan masih berkenan kami menikmati kehidupan, kami tidak akan hanya menjadi penonton, tapi kami akan berkarya di hari ini. Karena itu Bapa di sorga, berkati kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Bahkan terlebih khusus Tuhan, bagi generasi-generasi muda kami, Tuhan memberkati mereka dengan semangat untuk terus menjadi generasi muda yang berakar dalam Kristus, yang bertumbuh dalam karakter, dan yang berdampak bagi sesama. Jadi generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak persoalan dan tantangan. Bapa, tuntun dan pimpin kami untuk melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, untuk bertindak sesuai dengan firman, untuk berkata-kata, kata-kata yang mengucap berkat, dan untuk menetapkan pilihan, pilihan yang tepat dan baik, benar. Sehingga Bapa di sorga, kami menjadi alat kesaksian Tuhan melalui kehidupan kami, kerja tanggung jawab kami, bahkan totalitas hidup kami. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami, rakyat bangsa Indonesia. Biarlah kami Tuhan dapat menikmati kehidupan penuh kedamaian, kesejahteraan, dan kenyamanan. Tuhan, jauhkan kami dari pertikaian, pertentangan, tetapi ikat kami Tuhan dalam kehidupan bersama penuh dengan rasa persaudaraan, kerukunan, kedamaian. Hidup kami Tuhan, tuntun dalam kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Karena itu Tuhan, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai desa. Tuhan, taruh hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu dapat melakukan yang terbaik untuk satu tujuan, kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Berkati wilayah negara Republik Indonesia Tuhan, darat, laut, udara, bahkan setiap orang yang mendiami. Jauhkan dari bencana, malapetaka, dan biarlah kami hidup anugerah Tuhan sempurna. Saat ini Tuhan, kami bergumul dengan kemarau panjang yang masih melanda kehidupan kami. Sudah kurang lebih 4 bulan Tuhan,

0: tidak menikmati curahan hujan dari langit-Mu. Karena itu Bapa, kami memohon, Tuhan kasihani kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah mencipta bumi dan segala isinya dalam keindahan dan dalam keadaan baik, Tuhan juga akan terus memberkati sehingga terus dalam keadaan baik. Ketika Tuhan mendapati kami merusak bumi ini, Tuhan ampuni dan pulihkan Tuhan, sehingga tanah ini, bumi ini, kembali boleh menikmati curahan air hujan yang begitu penting dalam kehidupan kami manusia. Karena saat ini Tuhan, tanaman, tumbuhan mulai mengering. Bahkan persediaan air Tuhan pun mulai berkurang. Kasihani kami musim kemarau ini dalam kendali dan kuasa Tuhan. Buatlah Tuhan, kami akan menikmati curahan hujan-Mu dan memberikan kesegaran baru bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kehidupan orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Bapa berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong mereka, pegang tangan mereka untuk terus berdiri, menatap dan menanti berpengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemenang. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk generasi-generasi muda kami. Tuhan berkati mereka. Firman-Mu hari ini, ketika mereka dapat mendengarkannya, mereka akan terus dituntun Tuhan di jalan yang benar dan menjadi generasi-generasi muda kebanggaan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan berikan tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut untuk melayani seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bahkan terlebih di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Hamba-Mu, Ibu Kekasih, Ibu Putri Silangen, teknisi, bahkan security yang telah bertugas dari subuh sampai beberapa waktu ke depan, Tuhan berkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.
1: Iya, Pro Persoto RRI Telau, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat sukacita terlebih khusus untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Justin C. Dirangga Espak MTOL yang sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

Tapi ini doa kami kepada-Mu, Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi, kami hanya mau memuliakan

Oke, okay, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Well, Liar Kaunto sudah melengkapi mutiara pagi sekaligus mengakhiri ya untuk pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga. Selanjutnya kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
1: Tim kami sedang melakukan sweeping di atas dan melihat masih ada beberapa titik asap.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi tim relawan pemburu api akan menerapkan sistem flying cam karena arah api sudah mendekati pos 3 Gunung Kelabat.
2: Para relawan pemburu api sampai Jumat kemarin masih saling berhadap-hadapan dengan api di kaki Gunung Kelabat. Kondisi yang curam dan cuaca panas tidak menyurutkan semangat maupun perjuangan mereka untuk bekerja sama dengan tim operasi pemadaman karhutla pemerintah memadamkan api agar tidak menyebar luas ke pemukiman penduduk hingga hutan lindung. Ketua tim relawan pemburu api, Stephen Melonda, mengatakan saat ini arah api sudah mendekati pos 3 sehingga sistem yang akan digunakan yakni flying cam atau memburu api dengan cara berkemah.
1: Kami dari posko pemburu api operasi padam karhutla 2026 kawasan Gunung Kelabat. Jadi saat ini tim kami sedang melakukan sweeping di atas dan melihat masih ada beberapa titik asap yang dimonitor lewat pantauan drone dari Badan SAR Nasional Kantor SAR Manado, dan tim darat persiapan untuk masuk, dan kita akan melaksanakan sistem flying cam. Flying cam itu dari tim Manggala Agni akan memasang tandon untuk tampung air, dan tim darat yang lain itu akan masuk mengejar bara-bara api untuk dimatikan semuanya dan akan bertahan sampai kurang lebih 2 atau 3 hari atau nanti disesuaikan. Dan kemudian saat ini arah api bawah itu terlihat mengarah ke arah pos 3 dan cukup melebar. Nah, itu yang kita kejar dengan sistem flying cam atau melakukan pengejaran api dengan berkemah di hutan.
2: Terkait dengan kebutuhan relawan untuk melakukan sistem flying cam, semuanya sudah disediakan BPBD Minut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi para relawan di lapangan, seperti keterbatasan alat pendukung pemadaman dan jauhnya sumber mata air. Saat ini mereka menggunakan alat seadanya seperti skop, kayu, dan penggaruk untuk memadamkan api di kaki Gunung Kelabat yang luas kebakaran diperkirakan kurang lebih 500 hektar, termasuk 7 hektar lebih kawasan hutan lindung. Roy Pesak melaporkan.
0: Peringatan pariwisata Sulawesi Utara pada Agustus 2026 ini menunjukkan perkembangan positif terutama dari kunjungan wisatawan mancanegara.
3: Kepala BP Sulut, Wateki, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada bulan Agustus 2026 mencapai 11.795 kunjungan. Angka ini meningkat 13,28% dibandingkan bulan sebelumnya dan melonjak 108,47% dibandingkan Agustus 2025. Menurut Wateki, peningkatan kunjungan Wisman tersebut turut dipengaruhi oleh penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event internasional di Sulawesi Utara, termasuk Tomohon International Flower Festival atau TIFF. Berdasarkan negara asal, wisatawan dari Korea Selatan masih mendominasi dengan 5.683 kunjungan atau 47,18% dari total kunjungan Wisman.
4: Kita lihat pertumbuhannya, pertumbuhan bulanan, ya. Korea Selatan meningkat 47,30%, dan Tiongkok ini menurun dibandingkan dengan bulan lalu 9,77%, dan Jerman meningkat 18,78%. Pertumbuhan tahunannya, ya, Korea Selatan ini bertumbuh sangat tinggi, ya, 17.659,38%. Kemudian Tiongkok, ya, dibandingkan tahun lalu juga terjadi penurunan juga nih, minus 12,22%, dan Jerman dibandingkan tahun lalu meningkat 25,43%. Berikutnya wisatawan nasional, jadi penduduk Sulawesi Utara yang 0,91%. Pada bulan Agustus 2026 ini jumlah perjalanan wisnus mencapai 1.282.400 perjalanan.
3: Untuk tingkat penghunian kamar atau DPK hotel berbintang pada Agustus 2006 tercatat 49,08%. Angka tersebut meningkat 1,88 poin dibandingkan Juli 2006 dan naik 2,73 poin dibandingkan Agustus 2005. Sedangkan DPK hotel non bintang tercatat 30,51%, meningkat 1,07 poin dibandingkan bulan Juli 2006. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Krisis air akibat musim kemarau, Pemkab Minahasa Utara menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak.
5: Mengantisipasi musim kemarau, Pemkab Minahasa Utara menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa, termasuk untuk Desa Kelabat, Kecamatan Dimembe. Penyaluran bantuan air bersih ini mendapat apresiasi dari pemerintah desa yang kali ini menjadi tahap pertama penyaluran untuk jaga 1, 2, dan 3.
6: Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Minahasa Utara.

0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD, kecamatan, dan instansi terkait aktif menyalurkan bantuan air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan dan krisis air. Wilayah terdampak yakni Desa Nain, Kecamatan Wari, penyaluran 400 galon air ukuran 20 liter, Desa Maliambau, Desa Tanah Putih, Desa Marinsau, dan juga Desa Wari. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, seekor tarsius hewan endemik di Sulawesi Utara berhasil diselamatkan tim relawan gabungan di hutan kenangan kaki Gunung Kelabat.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di bawah kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara menyebabkan sejumlah hewan endemik yang hidup di kawasan hutan gunung tersebut terancam dan terdampak, bahkan ada yang keluar dari habitatnya. Karhutla di kaki Gunung Kelabat yang terjadi hampir 3 minggu menyebabkan seekor hewan endemik tarsius hampir menjadi korban karena tim relawan gabungan berhasil menyelamatkannya. Silvri Christian Sengke, Ketua Tim Operasi Lapangan Pengendalian Kebakaran Hutan Gunung Kelabat Manggala Agni, Kementerian Kehutanan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah 3 Manado, yang memimpin tim relawan gabungan pemburu api mengatakan, timnya berhasil menyelamatkan seekor tarsius yang saat ditemukan terjebak atau terkurung api di hutan kenangan.
3: Di sini kami tim relawan terpadu, ada dari Manggala Agni, teman-teman relawan Rapi, FKPA Sulut, dan Kelabat Green Ranger. Hari ini kami merescue satu ekor satwa tarsius yang terperangkap dalam kobaran api di kaki Gunung Kelabat, khususnya dekat dengan hutan kenangan. Saat ini kami akan mengevakuasi, setelah itu melakukan perawatan, dan kemudian akan merilis kembali ke hutan yang lebih aman yang tidak atau belum terbakar.
2: Terkait penemuan tarsius, Ketua Tim Relawan Pemburu Api Stefan Malonda menyampaikan, hewan endemik tersebut akan diserahkan ke BKSDA Sulut untuk selanjutnya dilepas liarkan kembali di lokasi yang aman dari karhutla. Sebelumnya beberapa hari yang lalu, seekor rusa terlihat berkeliaran di dekat pemukiman penduduk dan sempat diabadikan lewat video kamera HP, serta seekor anoa atau sapi hutan hewan endemik Sulut yang terpantau berkeliaran di Desa Wori. Roy Pesak laporkan.
1: Dampak musim kemarau mulai dirasakan juga oleh petani nanas di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
4: Dampak musim kemarau mulai dirasakan petani nanas di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Kondisi cuaca yang lebih kering membuat pertumbuhan tanaman terganggu dan berdampak pada penurunan hasil panen. Petani nanas mengeluhkan produksi yang mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan kondisi normal. Susli Potabuga, salah satu petani nanas, mengaku keterbatasan air membuat tanaman tidak berkembang optimal sehingga ukuran dan jumlah buah yang dihasilkan turut berkurang.
5: Ya, agak kurang dia, ya, karena pengaruh ini cuaca ini panas, ini banyak rusak, lagi baru kondisi buah kecil dia. DP perkembangan buah enggak serentak lagi seperti yang cuaca hujan, musim hujan. Tapi kalau perlu pupuk enggak dapat. Apa ya, yang tanam pertama 5.000 batang kurang lebih. Pernah saya panen di sini waktu itu 4.000 biji, 2.000 gandeng dia ya. Ya mengurang ya. Ya kurang enggak sampai 1.000 biji.
4: Selain berpengaruh terhadap kuantitas, Susli Potabuga juga menyebut kemarau panjang membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Ia pun berharap kondisi cuaca segera membaik dan pemerintah dapat memberikan dukungan terutama dalam penyediaan sarana pengairan serta pendampingan bagi petani yang terdampak kekeringan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Para pelaku usaha jasa wisata UMKM di Bukit Kasih Kanonang, Kawangkuan Barat, dan di kawasan Arum Jeram, Timbukar, Sonder, pendapatannya meningkat di musim kemarau panjang ini.
6: Tingginya tingkat kunjungan di kawasan objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang, Kawangkuan Barat, Minahasa, oleh para turis lokal, domestik, terlebih turis mancanegara di masa El Nino, kemarau panjang ini, telah membawa dampak menguntungkan bagi masyarakat pelaku jasa wisata dan UMKM. Ini disampaikan Hukum Tua Desa Kanonang 4, Jenli Kasenda, sebagai salah satu desa penyangga wisata religi Bukit Kasih Kanonang. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua Jenly Kasenda katakan dengan tingginya kunjungan wisatawan hampir setiap hari, apalagi di waktu libur, telah memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelaku jasa wisata dan UMKM di desa Kanonang Raya.
7: Tuh, masyarakat Kanonang Raya dengan adanya Bitka saya kira sangat berpengaruh, terlebih dengan adanya El Nino ini saya kira terbantu sekali ketika wisatawan dari mancanegara tidak henti-hentinya datang di kawasan Bukit Kasih. Itu juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Kanonang Raya karena ketika mereka berlindung di masa kemarau panjang ini, ya banyak masyarakat Kanonang, petani, masyarakat biasa yang mendapatkan ya pendapatan ketika hadir di Bukit Kasih di sana dengan adanya wisatawan dari mancanegara. Ya karena kita tahu bersama masyarakat Kanonang kan masyarakat petani. Jadi dampak ketika wisatawan dengan rutinitas hadir di sana, jadi ketika masyarakat hadir di Bukit Kasih, mereka boleh
6: Gitu juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Timbukar Sonder Minahasa, Denny Engka, di mana menurut Engka, tingkat kunjungan di lokasi objek destinasi wisata Adu Adrenalin Arung Jeram di Sungai Nimanga sangat ramai apalagi pada waktu libur, yang membawa dampak pendapatan ekonomi bagi para pemandu jasa wisata Arum Jeram, Desa Timbukar Sonder. Namun di sisi lain, menurut Hukum Tua Denny Engka katakan, musim kemarau panjang ini telah mengakibatkan debit air Sungai Nimanga menurun drastis.
8: Adanya musim kemarau ini yang diakibatkan oleh El Nino, tentunya sungai kami, Sungai Nimanga, memang sangat turun drastis. Tetapi kunjungan wisata lebih wisata asing yang datang untuk berkunjung. Begitu juga untuk wisata lokal seperti tamu-tamu dari luar Sulawesi Utara juga ada. Lebih banyak datang pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan pada hari tanggal merah. Hari libur. Ya.
6: Meningkatnya kunjungan wisatawan di Tanah Tuat Lumimut Minahasa di kemarau panjang ini berdampak juga di Kota Kacang Kuliner Kawongkoan, di mana para tamu wisatawan yang datang di Minahasa hampir semuanya mampir dan turun berwisata kuliner di Kawongkoan, baik di siang hari maupun pada malam hari di kawasan kuliner Kawongkoan Baombong. Dari Minahasa, Cepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Walaupun masyarakat wajib pajak di Tompasok Minahasa dihadapkan dengan kemarau panjang, tapi kewajiban membayar tetap diutamakan.
6: Walaupun masyarakat di Kecamatan Tompasok Minahasa dihadapkan dengan fenomena alam panas berkepanjangan sudah hampir beberapa bulan, tapi untuk memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Minahasa terkait dengan akhir Oktober harus lunas pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2, maka pemerintah kecamatan berharap masyarakat di 10 desa harus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak PBB P2 tepat waktu. Ini disampaikan Camat Tompasok Stefri Hendra Pandey STMAP. Lebih lanjut, Pandey mengatakan bahwa masyarakat di 10 desa Kecamatan Tompasok adalah masyarakat wajib pajak yang bijak dan mengetahui kewajibannya.
9: Karena disadari juga memang kondisi sekarang ekonomi masyarakat terpengaruh dengan musim panas, tetapi ya harapan kami karena PBB ini sudah kewajiban, tentu saya tahu masyarakat Tompasok adalah masyarakat yang sadar, masyarakat yang bijak, dan tahu kewajiban untuk membayar PBB. Masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Oktober untuk membayar PBB. Harapan kami memang target yang diberikan boleh lunas untuk Kecamatan Tompasok.
6: Selanjutnya, menurut informasi, pemerintah yang ada di 10 desa Kecamatan Tompasok telah berkomitmen bahwa sebelum jatuh tempo sudah lunas pajak PBB P2 100%. Dari Minahasa, Jepasa RRI, Tunas Maudara, untuk Indonesia.
1: Krisis air saat musim kemarau menghambat pembangunan RTLH di sejumlah wilayah Talaut, Pemkab pun mencari solusinya.
10: Pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut masih menghadapi kendala, salah satunya keterbatasan air bersih di tengah musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Talaut, terutama pada kondisi penerima program RTLH yang membutuhkan air untuk mendukung proses pembangunan. Kepala Dinas Perkim Talaut Imelda Tinggideh mengatakan, persoalan tersebut terjadi di beberapa wilayah termasuk di Desa Riung, Kecamatan Tampanama. Menurutnya, keterbatasan air dapat menghambat proses pembangunan rumah, sehingga perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusi bersama agar program tersebut tetap berjalan sesuai dengan target.
11: Itu kendalanya adalah cuaca alam, karena musim kemarau ini ternyata saya pelajari postur geografisnya Desa Riung itu dia berbatu, jadi untuk mendapatkan air itu agak susah.
10: Negaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan RTLH, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat penerima bantuan di lapangan. Pemerintah berharap dukungan berbagai pihak dapat mempercepat penyelesaian kendala tersebut, sehingga pembangunan RTLH tidak terhambat dan masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati rumah yang lebih layak. Marsuki Mengero melaporkan.
1: TNI Angkatan Darat sangat memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur vital di Kabupaten Minahasa Utara.
12: Kondisi jalan desa yang rusak di Minahasa Utara sebaiknya melalui mekanisme musyawarah yang berjenjang. Bupati Minut Jonegandha menyebutkan jalan desa kewenangan kabupaten yang rusak, kecamatan dan tingkat kabupaten. Itu akan terlihat kebutuhan prioritas untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan di pedesaan. Bupati Minut Jonegandha juga berterima kasih kepada Kodam 13 Merdeka yang memasukkan daerah itu pada program pembangunan infrastruktur jembatan.
13: Ingin menyampaikan banyak terima kasih karena kehadiran jembatan gantung dan jembatan beton ini akan mempercepat akses dan mempermudah akses masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali.
12: Menurut Bupati Jonegandha, jalan dan jembatan infrastruktur penting sebagai penghubung suatu kawasan ekonomi yang membantu kesejahteraan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Unit reaksi cepat URC Polda Sulawesi Utara menangkap pencuri knalpot mobil dan pelaku pun diberikan tindakan tegas dan terukur. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meiki Kodowati bersama dengan Kanit URC Ibda Androsinur.
14: Silakan Pak Andros, mungkin bisa ceritakan dari modus mereka sampai mereka ditangkap. Silakan.
15: Ya, rekan-rekan media, terima kasih. Saat ini kami WRC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara mengamankan terduga pelaku pencurian spesialis katalis untuk mobil.
14: Ya.
15: Dan kebetulan beberapa waktu lalu mungkin rekan-rekan media juga ada monitor bahwa ada beberapa postingan di mana ada beberapa ambulans yang hilang di daerah Minahasa Selatan.
14: Iya, iya, iya.
15: Bisa dilihat di postingan Minahasa Selatan, Bolmong, dan di Manado juga ada. Nah, sindikat ini memang saya sebut sindikat karena sudah ada beberapa orang itu spesialis untuk mengambil katalis seperti ini yang ada di dalam
14: knalpot.
15: Dan barang ini dijual. Di sini dijualnya 2 juta sekian. Dan di Jakarta, ketika dikirim Jakarta jadi 4 juta sekian. 2 juta setengah jadi 4 juta setengah.
14: Dan, walaupun bekas itu ya Pak eh?
15: Ini baru semua.
14: Oh baru ya?
15: Ya. Jadi ini di dalam posisi ada di dalam mobil. Nah ada beberapa video viral mungkin yang bisa dia lihat di medsos. Ada beberapa yang sudah dibagikan di medsos.
14: Oke.
15: Untuk lanjut. Caranya sendiri mereka menggunakan 4 kunci ini. Dari 4 kunci ini mereka mendekati mobil tersebut, ada yang menjaga dan ada yang bertugas langsung mengeksekusi. Ada yang jadi driver.
14: Total pelaku Pak?
15: Pelaku di sini ada 3 dan 1 untuk terduga untuk penadahnya. 3 orang untuk eksekutor dan 1 penadah.
14: Iya.
15: Dari luar daerah yang khusus datang ke sini untuk membeli.
14: Membeli ya. Berarti sudah komunikasi ya.
16: Modus apa, Pak?
14: Modusnya?
15: Modus yang digunakan tetap mereka adalah materi ini dijual dan mereka random. Jadi di mana mereka dapat mobil yang aman, di situ mereka.
14: Oh, dia.
15: Pakai topi. Kami amankan kemarin sama-sama dengan penadah. Jadi ya, juga masih didalami untuk yang bersangkutan. Tapi yang jelas yang satu itu benar.
17: Oke. Hasil
15: TKP-nya sendiri ada sekitar 40 sampai 50 dari pengakuan mereka.
17: Mana itu semua, Pak?
15: Manado, Minsel, dan Bolmo.
17: Bolmo.
15: Oke. Untuk yang bersangkutan yang kami lakukan tindakan tegas pada saat tadi pengembangan mencari barang bukti coba melarikan diri, itu yang bersangkutan sendiri sudah merupakan residivis.
17: Iya.
15: Jadi saat tadi pengembangan kami lakukan tindakan tegas yang terukur.
17: Salah satu ya. Pak ya, bukan tiga-tiga yang
15: bersangkutan.
17: Oke. Dari hasil yang mereka curi ini mungkin ada duitnya. Duitnya untuk apa?
15: Nah, mereka? Kalau dari pengakuan bersangkutan ya untuk poya-poya.
17: Untuk poya-poya ya. Oke.
18: Masih ada sindikat lain juga Pak, yang orang-orang yang
15: terlibat. Itu yang masih kami dalami rekan-rekan. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Jadi untuk agar lebih berhati-hati.
17: Iya.
15: Market kendaraan ataupun mobil di tempat-tempat umum agar berhati-hati. Dan untuk pelaku di luar sana kami memberikan warning.
17: Oke.
15: Akan seperti ini.
17: Oke.
15: Kami akan lakukan tindakan tegas.
17: Pak Andros kan Kanit juga ada beberapa kasus pencurian yang kami ikuti di media sosial dan di berita. Itu pelakunya yang sudah disebutlah residivis. Mereka mendapat tindakan tegas dan terukur hanya di satu titik, selalu di BTS saja. Kenapa tidak pernah pindah di tempat lain? Apakah itu memang diajarkan atau memang para detektif ini sudah memang bidik hanya di situ saja? Mungkin apa tidak bisa di tempat lain biar supaya lebih gerah, lebih sasaran lah. Iya, lebih sasaran.
15: Ya Pak Mek, biarpun karena seperti ini, yang kita musuh, bukan musuh, yang kita tidak suka adalah kelakuan mereka.
17: Iya, itulah.
15: Bukan orang.
17: Iya.
15: Selama itu bisa menjadi pengajaran ataupun bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan punya kesempatan itu. Setiap orang satu kelas punya kesempatan dari itu. Jadi, selama itu masih bisa mereka berubah ya.
17: Tapi ada kemungkinan ada juga beberapa pelaku, begitu sembuh mereka lakukan lagi.
15: Ya, itu ya. Yang titik jelas. Disebutnya residivis yang Asyik. Harus memang
17: yang harus
15: dilakukan tindakan tegas.
17: Oke, gitu saja. Terima kasih, Pak.
15: Terima kasih, Pak.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Oke, baik, balik demikian informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan ya, Manado Pagi hari ini melengkapi dan menambah informasi Anda. Kali ini terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini seperti apa ya. Apakah masih terdampak fenomena El Nino atau panas berkepanjangan? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Bung Aldi.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Oke, baik, Bung Aldi, silakan bagaimana kira-kira ya informasi cuaca untuk Sulawesi Utara hari ini, apakah masih terdampak? Silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada hari ini secara umum masih diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Waspada tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Terlaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9.50 dan 22 waktu Indonesia bagian tengah, dan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah dan 6 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih berada di puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga kondisi kemarau ini masih akan bertahan dan lebih kering daripada normalnya. Kami dari BMKG menghimbau masyarakat masih meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Dan jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau dapat berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Aldi kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, Bung Aldi.
2: Selamat pagi, selamat berakhir.

Oke, baik pendengar, demikian tadi ya informasi update ya, dan lengkap dari Bung Aldi Kaspari. Ya, dari BMKG Sulawesi Utara, dan selain informasi cuaca, himbauan juga untuk kita semua, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ternyata memang sampai hari ini masih berada di puncak musim kemarau bersamaan dengan fenomena El Nino ya. Jadi apa yang sudah disampaikan ya, dihimbau juga bahwa kita dapat mewaspadai akan peristiwa kebakaran hutan dan lahan ya. Sepertinya masih terus terjadi di beberapa tempat ya, dan kesiapsiagaan dari pihak-pihak terkait terus dilakukan ya. Oke, baik pendengar, semoga kondisi cuaca hari ini tidak akan menghalangi kebahagiaan akhir pekan Anda juga, ataupun aktivitas yang akan Anda nikmati bersama keluarga.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska.

Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini, mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo! Usaha apa aja? Ayo! Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu, ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya, Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari, semuanya naik. Jadi pusing deh.
4: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
3: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
4: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
3: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
4: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
3: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
4: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
3: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing. Tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Masih di Manado pagi ini pendengar ya. Sudah tepat pukul 7 pagi. Gimana Anda yang mungkin lagi siap-siap dengan aktivitas atau mungkin lagi siap-siap dengan rencana untuk hari ini ya, akhir pekan bersama keluarga. Semoga semua berjalan lancar. Ya, serangkaian musik informasi spesial melengkapi pagi Anda sampai di pukul 8 nanti ya. Sembari kita menantikan juga untuk penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional. Ada beberapa informasi spesial ini terkait dengan literasi, festival literasi yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. Ya, di mana pendengar putra-putri literasi Sulawesi Utara bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menggelar Festival Literasi Sulawesi Utara, dan kegiatan ini pun diharapkan bisa memberikan dampak bagi masyarakat sekaligus mendorong peringkatan indeks literasi di daerah. Dan dalam festival literasi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh ya dari dunia literasi dan seni. Ya, di antaranya ada penulis sekaligus penyanyi De Lestari ya, serta pendiri Baca di Tebet dan pegiat literasi Win Muldian. Dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara, Roldi Azkaria, mengatakan festival ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat literasi masyarakat, dan kegiatan ini pun perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas. Masih seputaran informasi kegiatan festival literasi ya, tapi jangan kemana-mana dulu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terkait dengan kegiatan festival literasi ya, antusias masyarakat yang luar biasa. Karena itu dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara, Roldi Askarya, mengapresiasi ya peran serta masyarakat dan festival yang digagas ya dan dilaksanakan oleh PPLSU Putra Putri Literasi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa gerakan literasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga butuh keterlibatan aktif masyarakat. Iya, kegiatan Festival Literasi atau Festlit 2026 yang berlangsung meriah dibuka pada Jumat malam kemarin ya, mengusung tema merawat kearifan dan menciptakan narasi untuk masa depan peradaban. Sementara Ketua Umum Putra Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Bara Prima, mengatakan Festlit 2026 ini punya konsep yang lebih luas. Tidak hanya memberikan ruang bagi pegiat literasi, tapi juga penulis lokal dan para budayawan.

dan kolaborasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah juga terdapat komunitas yang bergerak dalam bidang budaya juga dan kesenian yang turut mendapatkan ruang dalam Festlit 2026 tersebut. Dan diketahui pendengar, Festlit atau Festival Literasi menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari, 2 sampai 4 Oktober, meliputi pameran buku, bazar UMKM, pameran lukisan, bincang buku, bincang literasi, workshop, dan grand final pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata, bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Kang Deddy!
4: Weh, Pak Jaya!
3: Panennya udah beres?
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Pro 1.

Hadapi dengan senyuman Dewa 19 dan Padi ya, sudah melengkapi pagi Anda. Semoga apapun yang akan Anda lewatkan hari ini, hadapi dengan senyuman. Oke, baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi berita panggilan sidang. Kali ini ditujukan kepada Rono Dipuro, siswo di Harjo Kawilarang sebagai tergugat. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado, 25 Oktober 1973, alamat dulu di Kelurahan Peningki Bawah, lingkungan 2, Kecamatan Mapangat, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 27 Oktober 2026 jam 10.00 WITA. Agenda penunjukan mediator sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Megi Lydia Suntama sebagai penggugat lawan Rono Dipuro, siswo di Harjo Kawilarang sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Ya, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari ini ya, baik akan beraktivitas atau mungkin akan melakukan perjalanan ya, atau apapun rencana Anda, semoga Pro 1 boleh menjadi bagian dari aktivitas Anda untuk hari ini.

0: tukar cerita. Tak hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro 1, karena

Iya, baik pendengar, dan tampaknya saya harus segera akhiri untuk sesi pertama di Manado pagi ini ya. Nanti usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3, saya akan kembali untuk lanjutkan Manado pagi sesi kedua setelah Syahrini sesuatu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu pas siapa, Pak?
5: Seskap.
6: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan.